Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Masih suasana 17-an ya yang baru berlalu sekitar 2 hari yang lalu ya, di mana emang tadi kan sempat aku bahas tuh kalau di Batang tadi tuh ada yang pakai karnaval-karnaval gitu ya, yang mereka ini tuh pakai baju unik-unik. Nah, hal yang sama kurang lebih juga dilakuin di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang kemarin tanggal 17 Agustus, di mana mereka ini menggelar sejumlah kegiatan ya, dan salah satunya ini adalah parade budaya. Jadi ini kegiatannya diawali dengan mengirimkan cipta dan doa bersama untuk para korban yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Kemudian juga ada sejumlah parade budaya yang dilakuin ya. Dan ini kalau menurut General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Sulistyo Yulianto, jadi ini bagian dari mereka untuk bisa ngasih ruang buat pengguna jasa untuk juga ikut memperingati momentum kemerdekaan Indonesia di tengah aktivitas perjalanan ya. Karena kan ada juga orang-orang yang di tanggal 17 itu yang harus pergi kemana, nah gitu, mereka ngerasain ya. Ada pertunjukan budaya tadi aku bilang ya, ada pertunjukan tari rubiah, kemudian juga ada parade nusantara yang menampilkan berbagai atau beragam pakaian adat. Nah, selain itu juga ada lomba-lombanya juga ya, yang ini juga kalau misalnya menang dapat hadiah juga gitu dari sana ya. Jadi emang caranya juga macam-macam dilakuin, tapi juga karena tadi ada semacam doa untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana, jadinya tidak melupakan juga untuk mereka yang tentunya juga dalam kondisi kesulitan saat ini ya. Dan sekali lagi juga kalau menurut beliau, ini juga jadi cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia yang cukup beragam gitu ya. Karena Indonesia juga dikenal dengan budayanya bermacam-macam ya. Makanya tadi tuh ada tuh ya pakaian adat macam-macam dari manapun itu yang ditampilkan kemarin di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Jangan lupa vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Masih ada waktu setengah jam lebih dikit. Langsung aja ke Instagram Produ di @produsmg, di WhatsApp 081565510953, di live chat Produ Semarang, di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ini kemarin di Jalan Majen Sutoyo, Kota Semarang, ini sempat ada kebakaran mobil ya, yang terjadi di tanggal 17 di hari Senin kemarin sekitar jam 10 malam. Ini adalah mobil sebuah ini ya, minibus gitu. Dan ini cukup gede nih kobarannya ya, bahkan sampai bikin yang di sekitarnya panik. Langsung juga ada tim pemadam kebakaran dan akhirnya berhasil dijinakkan apinya sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ternyata diduga si mobil ini ya, bukan diduga lagi ya, tapi ternyata ada sekitar 4 galon bensin yang ada di dalam situ. Nah, ini sebenarnya apakah ada penyalahgunaan atau gimana? Tapi kalau dari pihak Pertamina sendiri, kalau dari area manager communication relation dan CSR Pertamina Patraniaga Jateng dan DIY Taufik Kurniawan, jadi kalau dari CCTV-nya, si mobil ini sempat ngisi di SPBU sekitar daerah Kampung Kali di situ, dan kemudian bisa dibilang 100 meter kemudian kayaknya nih ngerokok atau gimana, terus kebakar akhirnya ya. Dan ternyata di dalamnya itu ada galon yang digunakan untuk menyimpan BBM. Dan ini juga masih menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian kira-kira gimana nih. Soalnya kan kalau nggak salah nyimpan gitu kan agak bahaya juga ya, apalagi nih ceritanya orangnya sampai ngerokok juga ya. Bener itu sampai makbul gitu kebakaran ya. Makanya ini jadi pelajaran juga untuk ya lebih hati-hati sebenarnya ya. Dan yang kayak gini-gini ya, penyalahgunaan ini juga rawan juga. Dan itu tadi ya, banyak juga kasus-kasus yang terjadi tuh gara-gara mereka tuh nimbun ya, ditaruh di kendaraan gitu, terus akhirnya ya tengah perjalanan pas ngisi kah atau pas lagi di jalan tiba-tiba kebakar. Nah ini yang jangan sampai lah ada nimbun-nimbun ataupun juga hal-hal yang gak bertanggung jawab, terutama kalau ngomongin soal BBM.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ya, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens, tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama, atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi, meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya, muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayangkan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Tiponya, udah dulu ya. Bye-bye.
2: Udah FM.
3: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
4: bulan ini.
3: Bulan ini.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari bapak, anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, karena udah jam 8 lewat semenit ya. 8.01.42. Nah, tuh detail banget gak tuh? Langsung aja yuk, 3 lagu dengan vote terbanyak dari Tema Pro 2 udah siap aku puterin di jam 8 ini. Thank you banget yang udah nge-vote. Tapi tenang aja kalau misalnya lagunya belum kepilih atau lagu favorit kamu belum ada di listnya Sate Lilit pagi ini, nanti jam 10 ada Pro 2 Hitlist tuh. Request di situ sepuas kamu. Ajar aja di situ ya. Alright, langsung yuk buat pagi ini di jam 8. 3 lagu dengan vote terbanyak ada lagunya siapa aja. Kita mulai dari posisi ketiga ada Chaperone with Good Luck Babe.

dari Tulus dengan Teh Hijau. Ya mungkin dilihat sama kamu. Yes. Ada Tulus Teh Hijau, ada Akbar Syaleh barengan sama Mingsa dengan Astaga Bercanda, Chaperone, Good Luck Babe. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini. And keep on stage, karena aku masih lanjut dengan kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Ada kabar seru nih buat kamu pelajar SMA, SMK, sederajat, dan juga madrasah aliyah negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter yang temanya Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, kamu diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Nah, informasi lengkapnya tentang syarat, ketentuan, dan juga pengumpulan karyanya bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang @rri_semarang. Sekali lagi, bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu nih karya terbaiknya kamu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Jadi tuh kemarin ya, enggak kemarin banget sih, beberapa hari yang lalu aku tuh sempat nemu waktu nge-scroll medsos gitu, ada satu sign gitu ya, atau tanda toilet gitu yang unik tuh. Jadi tulisannya tuh gini ya, men to the left because women are always right. Aduh, cowok-cowok relate ya kayaknya ya. Cowok selalu ke kiri ya, karena perempuan selalu ke kanan, alias karena right itu artinya adalah benar ya. Jadi perempuan selalu benar, kayak begitu. Aduh, ini bagian yang disalah-salahin sama ceweknya udah langsung, aduh. Ya juga sih ya. Itu aku nemu dan ternyata itu ada di stasiun Semarang Tawang. Jadi ternyata itu di stasiun Tawang, di papan arahnya menuju kamar mandinya itu tulisannya adalah men to the left because women are always right. Kalau dibaca secara utuh itu artinya adalah pria ke kiri karena perempuan selalu benar. Atau tapi kalau itu kan menunjuk ke kanan ya. Ini nunjukin kalau toiletnya cowok ada di kiri, nah sedangkan toilet cewek itu ada di kanan. Kayak gitu tuh. Nah, ini jadi unik nih karena ya itu permainan katanya ya, yang sebenarnya ini sering banget kita temuin ya. Kalau misalnya ingat main trades, kita main X gitu kan suka ada ya ngomong kayak gitu ya, karena ya cewek selalu ke kanan ya. Karena cowok selalu ke kiri karena cewek selalu ke kanan, alias benar gitu. Alisannya kayak gitu ya. Ah, ini benar-benar ya kreatif banget. Tapi ini sebenarnya kalau menurut manajer rumah SKI 24 Semarang, Lukman Arif, jadi memang ini bentuk kreativitas ya. Dan ini juga jadi salah satu cara mereka untuk menghadirkan experience yang positif buat pelanggannya gitu ya. Jadi bukan cuma soal perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu doang, tapi kan juga bikin experience pelanggan itu bisa dibentuk dari berbagai cara, termasuk juga di stasiun. Nah, ini kan unik gitu ya, karena tulisannya nggak cuma informatif, tapi kreatif gitu ya. Ini siapa nih yang kepikiran untuk nulis kayak gitu? Dan sebenarnya ini bukan cuma yang pertama kalinya. Kalau aku ngecek-ngecek tuh dulu sempat ada juga di beberapa tempat gitu ya, di seluruh dunia inilah bahkan ya, ada yang tulisannya kayak begitu. Jadi emang kreatif aja gitu. Dan mungkin ini baru pertama kalinya, cuma ya itu juga sih ya. Bener, cowok tuh selalu kiri, karena apa? Kayaknya cewek mah selalu bener ya. Ya nggak sih? Yang cewek bener nih mesti ngomong kayak gitu tuh. Bener mulu kan ya?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya

0: untukmu.
1: Mahal ini, bawa dia kembali.
0: Pop kategori putra, Ishak Octavian, seharusnya aku.
1: Tito Aditya, lelah hati.
0: Tulus, teh hijau.
1: Enau Ari Lesmana, sesi potret.
0: Rizky Febian dan Adrian Halif, alama.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
0: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
0: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
0: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
0: Kicir-kicir, Betawi.
1: Soeora Jamu, Jawa.
0: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
0: Si Patokan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
0: Bole Lebo, NTT.
1: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Salah satu kawasan yang rawan banget terjadi kecelakaan adalah di perlintasan sebidang kereta api ya, karena kalau kita ngomongin kereta api ya misalnya ada kendaraan berhenti, robos gitu ya, mereka nggak bisa mandek, nggak bisa mundur, ya wes bablas gitu. Dan akhirnya sering banget kejadian ada orang-orang yang robos gitu, akhirnya kecelakaan di situ, bahkan sampai ada yang meninggal juga. Nah, Dinas Perhubungan Kota Semarang barengan sama PT Kereta Api Indonesia dan Operasi 4 Semarang ini ngelakuin joint inspection di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di kawasan Bugen Kota Semarang. Nah, ini jadi bagian dari rencana penerapan early warning system untuk ningkatin keselamatan pengguna jalan di lokasi perlintasan. Nah, ini kalau menurut Kepala Seksi Angkutan Barang Perkeretaapian Sungai dan Danau serta Udara di Sub Kota Semarang, Muhammad Farid, jadi ini dicek nih kira-kira lokasinya ini seperti apa, terus kebutuhan teknisnya sebelum ini diterapkan. Nah, ini nantinya akan ngebantu buat masyarakat dapat peringatan lebih awal kalau ada kereta api yang akan melintas, bahkan di sana itu kan tanpa palang pintu. Jadi untuk bisa memastikan bahwa ketika ada kereta api lewat ya, karena kondisinya belum ada palang pintunya, nah ini masyarakat tahu nih, oh ada kereta yang mau lewat gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi salah satu solusi ya, karena ya beberapa kali lah ya kalau di Semarang sempat kejadian ya, dalam beberapa waktu terakhir ada kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang ya, entah ada yang palang pintunya ada ataupun yang nggak ada, itu suka kejadian. Makanya harapannya dengan adanya si early warning system ini yang juga masih dikoordinasikan juga antara Dishub dan juga Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang, ini mudah-mudahan bisa jadi cara untuk itu tadi ya, membuat masyarakat tahu oh ada kereta api yang lewat, jadi nggak ada yang nyebrang, nggak ada yang mang geblas ngono wae, itu nggak ada gitu istilahnya. Karena ya kayak gitu yang berpotensi untuk menambah angka kecelakaan yang ada di jalan raya. Tapi juga kalau aku pesannya tetap sih, ingat-ingat ya kalau di jalan, apalagi di situ ya, di perlintasan sebidang, ya jangan langsung terobos kalau apalagi palangnya udah menutup. Ataupun juga kalau udah ada tanda kereta mau lewat, jangan ya, karena nanti bisa jadi yang resikonya ya di kamu sendiri.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai berjalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Haris pagi Haris pada selamat pagi teman Pro 2. Semakin pagi dan ini cerah enggak sih? cerah enggak kelihatan soalnya kayak ketutup gitu loh, pohon-pohon gitu ya. Semoga semangat buat hari ini, semoga banyak hal yang dilancarkan di hari ini. Jadi well gitu semangatnya ya. Well Jere. Jawa Tengah ternyata punya sekitar 2000-an desa tangguh bencana. Ini jadi bagian untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Karena kan Jawa Tengah ini punya potensi bencana cukup banyak gitu. Dan bahkan kalau dari secara daerahnya, ini kan punya karakteristik yang punya 14 jenis bencana yang berpotensi terjadi. Let's say yang sering banget kejadian, banjir, terus tanah longsor ya, angin puting beliung, bahkan juga soan dadi lo ya. Nah makanya emang ini jadi perlu diwaspadai banget. Dan ini kalau menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Bergas Setersasi Penanggungan, ini emang jadi bagian penting kalau ngomongin kesiapsiagaan masyarakat. Dan adanya desa tangguh bencana itu jadi salah satu program yang terus dimasifin supaya masyarakatnya tuh lebih tahu ya, lebih sadar, lebih mampu untuk menghadapi bencana secara mandiri gitu. Jadi ketika ada bencana nggak perlu langsung nunggu apa namanya bantuan segala macam, tapi langsung aja bisa bertindak gitu istilahnya ya ketika terjadi bencana. Karena ya emang Jawa Tengah punya potensi yang cukup beragam dan hampir segala jenis bencana ini pernah kejadian di Jawa Tengah. Makanya emang perlu paham kira-kira kalau misalnya kayak di Semarang itu kayak gimana karakteristik bencananya. Let's say kayak banjir, tanah longsor itu sering banget kejadian ya, terus juga di daerah lainnya pun juga kurang lebih sama. Jadi harus belajar dari apa yang pernah terjadi supaya ini bisa jadi base pengalaman, pengetahuan juga, supaya ketika ada lagi hal serupa yang terutama yang daerahnya langganan-langganan nih, ini bisa lebih siap untuk menghadapi yang namanya bencana gitu. Jadi emang kalau ngomongin mitigasi ya emang startnya juga dari diri sendiri, dari lingkungan sendiri, untuk tahu oh ketika misalnya ada bencana, oh kita harus tahu nih harus ngapain, kudu gimana, gak yang langsung panik tapi ya harus tahu apa yang harus kita lakuin kemudian.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: di bencana pasti ada hak dan kewajiban yang perlu dilakuin ya, baik itu dari masyarakat ataupun juga dari pemerintah ketika terjadi bencana di suatu daerah. Ini kalau memang secara hukumnya ada nih masing-masing gitu. Jadi ya emang ada tanggung jawab masing-masing yang harus dilakuin ya, tanggung jawab terhadap pemenuhan haknya, kemudian juga kewajiban yang dilakuin itu seperti apa gitu. Dan tentunya juga ya hal-hal yang kurang baik lainnya tuh, misal kayak yang rusak lingkungan lah, ataupun juga yang nyebarin informasi yang nggak benar gitu dan segala macam. Ini juga punya dampak juga terhadap kalau kita ngomongin soal bencana. Nah, abis ini aku akan ngobrol bareng sama seorang, kita akan ngobrolin ya soal hal-hal tersebut. Sebenarnya gimana sih yang bisa kita lakuin ya ketika masyarakat ini mengalami bencana, apa yang mungkin bisa kita lakuin ataupun apa yang mungkin bisa kita dapetin gitu sebagai haknya kita. Terus juga gimana kalau misalnya kita ngebantuin dan segala macam itu gimana abis ini ya. Sama siapa? Stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bencana datang, hukum bicara. Jadi kita harus tahu nih hak dan kewajiban ketika misalnya terjadi bencana itu secara hukumnya kayak gimana, yang akan kita bahas di pada pagi ini. Dan aku gak sendirian karena di studionya Pro 2 di pagi ini aku udah kedatangan seseorang yang mau aku ajakin ngobrol ya, di sebelah kirinya aku, karena duduknya emang di sebelah kiri ya, kalau dari aku ya. Ada Mas Lana Fadil Kosala, dia ini adalah staff dari Askara Law Firm Semarang. Kita sapa dulu, Mas, selamat pagi.
1: Selamat pagi, teman-teman Pro 2 FM.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah ya. Cukup menyenangkan ya pagi ini.
0: Cukup menyenangkan, dan katanya pertama kali nih, experience pertama nih.
1: Iya, betul. Pertama kalinya ini, Mas.
0: Aduh, aman ya, mudah-mudahan ya.
1: Aman,
0: insya Allah. Okay. Tapi kalau di law firm sendiri udah berapa lama, Mas, berarti hitungannya?
1: Kalau di law firm sendiri saya udah hampir 3 tahun.
0: Oh, udah cukup lama ya berarti ya, berkecimpung di dunia hukum ya istilahnya ya.
1: Iya, baru tipis lah, Mas, itu, Mas.
0: Ah, tapi ya udah lumayan ya, maksudnya udah merasakan ya hidup di dunia hukum gitu ya. Okay. Tapi kita bukan ngobrolin soal hukum, tapi kita mau ngobrolin soal bencana nih sebenarnya, walaupun ada hubungannya juga sama dunia hukum. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal penanggulangan bencana nih, Mas Fadil, sebenarnya peran hukum itu seperti apa sih, Mas, ketika kita ngomongin soal penanganan bencana?
1: Kalau kita berbicara tentang hukum ya, Mas, ya, dalam perspektif penanggulangan bencana gitu ya. Hukum sendiri itu kan sebetulnya secara filosofis itu kan punya tujuannya itu.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu adalah terkait dengan kepastian. Yang kedua itu adalah terkait dengan kemanfaatan. Terus yang ketiga itu adalah yang terakhir adalah kepastian. Nah, berbicara masalah penanggulangan bencana sendiri, hukum ini menjadi suatu prosedural. Gimana sih hukum itu mengatur bencana dalam tiga fase. Yang pertama itu dalam tahap prabencana, ataupun ketika tanggap darurat pas bencana itu terjadi. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan pasca bencana.
0: Okay.
1: Bagaimana nanti aturan hukum ini akan mengatur secara spesifik bagaimana rehabilitasi pasca bencana itu akan dilakukan.
0: Nah,
1: gitu.
0: Jadi istilahnya adalah mengatur dari tiga fase tersebut, dari sebelum, kemudian pada saat bencana terjadi, dan sesudahnya. Ini semuanya ya ada urusan hukumnya masing-masing juga ya, Mas.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, saling terkait, Mas.
0: Oke, nah kita ngomongin soal haknya nih, hak dan kewajiban ketika terjadi bencana. Karena kan pasti ketika bencana orang panik, orang pasti, ya jelas lah, lingkungannya nggak ideal ya hitungannya. Betul. Ketika terjadi bencana. Nah, sebenarnya ketika masyarakat nih terjadi atau terdampak suatu bencana, haknya apa sih, Mas, ketika seseorang nih jadi korban bencana?
1: Kalau terkait dengan hak ya, hak yang didapat oleh masyarakat ketika bencana itu terjadi, beberapa diantaranya itu adalah terkait dengan fasilitas, Mas. Fasilitas. Okay. Baik itu fasilitas posko. Terus yang kedua adalah fasilitas terkait dengan air bersih.
0: Okay.
1: Sandang pangan. Dan juga yang terakhir itu adalah akses pendidikan. Nah, untuk penghidupan yang layak ini, terutama antara air bersih, sandang, pangan, dan juga pendidikan, ini kan menjadi salah satu hak yang tidak bisa diganggu-gugat bahkan oleh pemerintah ataupun negara sekalipun. Karena ini adalah, kalau menurut undang-undang, ini adalah hak yang tidak bisa dibatasi. Begitu.
0: Artinya emang ini hal-hal tadi kayak sandang, pangan, papan, kemudian juga bahkan akses pendidikan, ketika masyarakat di satu lingkungan ini terdampak bencana, ini harus dipenuhi ya, mau nggak mau ya, Mas, ya?
1: Iya, harus dipenuhi karena itu sudah menjadi hak, kan, Mas, dari warga negara, masyarakat itu sendiri. Gitu.
0: Dan tadi menarik yang dibilang sama Mas Fadil, nggak boleh dikurangin.
1: Betul.
0: Karena ya itu tadi ya, supaya ya ini biar masyarakat pun juga tetap ini ya bisa hidup di tengah kondisi seperti itu ya, Mas, berarti ya?
1: Iya, benar. Yaitu apa namanya, suatu kewajiban juga kan dari negara itu untuk supaya bagaimana warga ini tetap hidup secara layak dalam kondisi yang memang terjadi gempa pada saat itu.
0: Ya, walaupun gitu. Emang segala sesuatunya emang serba nggak ideal ya, balik lagi ya kalau kita ngomongin soal bencana ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, karena udah disinggung tadi kewajibannya. Nah, kalau tadi haknya masyarakat ketika terdampak. Nah, sekarang kewajiban, terutama karena pemerintah kan sebagai apa ya, yang bisa dibilang yang
1: penanggung jawab utama.
0: Penanggung jawab utamanya ya istilahnya. Ya. Kewajibannya apa aja sih, Mas, ketika masyarakat di wilayahnya ini terjadi atau terdampak sama bencana?
1: Jadi kalau untuk kewajiban masyarakat ini ya, Mas, ya?
0: Pemerintah dulu, Mas.
1: Kewajiban dari pemerintah itu adalah yang pertama nih, Mas. Dia melakukan yang namanya pendidikan.
0: Okay.
1: Dia negara ini melalui pemerintah ini mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan terkait dengan bagaimana sih penanggulangan bencana itu dilakukan.
0: Okay.
1: Yang berikutnya adalah pemerintah ini wajib untuk memberikan fasilitas-fasilitas. Fasilitas-fasilitas itu adalah seperti kayak kalau ketika di area gunung berapi gitu kan, itu ada seismograf ataupun gempa bumi dan lain-lain. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari negara

0: kan gitu ya Mas ya. Jadi kalau menurut undang-undang, jadi kan payung hukum dari penanggulan bencana ini adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah, di situ itu ada semacam dana tanggap darurat.
1: Oh iya.
0: Jadi ketika memang nantinya terdampak suatu wilayah ini terjadi suatu bencana, maka dana ini akan dialokasikan untuk membantu wilayah tersebut. Begitu. Nah,
1: jadi memang sebenarnya udah ada posnya juga, dan ini bisa digunakan ketika misalnya terjadi, kayak contohnya yang di NTT yang baru saja terjadi, iya, ataupun juga kayak di Sumatera.
0: Betul.
1: Itu bisa diambil dari situ, dan itu jadi kewajiban pemerintah gitu ya Mas.
0: Betul.
1: Ya? Oke, Mas Fadil, kita break sebentar, kita lanjut lagi habis ini. Soal teman Produa, kita masih lanjut lagi ngobrol barengan sama Mas Fadil pagi nih di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Di pada pagi ini kita masih ngobrolin soal bencana datang, hukum bicara. Anak muda harus tahu nih hak dan juga kewajibannya ketika terjadi bencana. Nah, tadi udah ngomongin soal apa sih haknya kalau misalnya buat masyarakat yang terdampak, kewajibannya seperti apa buat pemerintah. Dan aku masih ngobrol banget sama Mas Lana Fadil Kosala dari Askara Law Firm Semarang. Kalau tadi kan kita ngomongin, oh haknya masyarakat kalau terdampak nih kayak gini nih.
1: Okay.
0: Terus juga kalau kewajibannya pemerintah sebagai penanggung jawab utamanya tuh kayak gimana. Nah, masyarakat tuh sebenarnya punya kewajiban gak sih Mas kalau kita ngomongin soal bencana? Ini tuh ada kewajiban masyarakat gak sih di situ?
1: Ada. Masyarakat ini tetap wajib ya Mas ya, terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini, masyarakat ini seenggaknya memiliki beberapa kewajiban.
0: Okay.
1: Kewajiban itu yang pertama adalah menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis serta berkesinambungan. Terus yang kedua juga melakukan kegiatan penanggulangan bencana seperti pendidikan tadi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
0: Okay.
1: Dan juga memberikan informasi yang benar kepada publik mengenai penanggulangan bencana itu sendiri.
0: Oke, yang gitu. Pertama tadi menarik nih, harus menjaga sosial ya, menjaga hubungan sosial di masyarakat.

0: supaya tetap harmonis.
1: Betul.
0: Itu intinya kayak gitu kan ya. Mm-hmm. Berarti intinya tuh kayak gimana sih, apakah mungkin kita nggak boleh bikin huru-hara ketika bencana kah atau gimana sebenarnya?
1: Sebetulnya itu korelasinya ada dua, Mas. Uh-uh. Yang pertama itu dia harus menjaga keharmonisan dan juga lingkungan sekitar.
0: Oke. Okay.
1: Karena undang-undang ini juga berkesinambungan mm-hmm. dengan yang namanya itu aturan terkait dengan pengelolaan lingkungan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang berikutnya itu benar terkait dengan harmonisasi dan juga dengan sosial masyarakat itu sendiri. Mm-hmm. Karena masing-masing masyarakat ini kan nantinya itu kan akan bergotong royong, berkesinambungan antara satu pihak dengan pihak yang lain, supaya nanti ketika ada kejadian yang memang tidak diinginkan, maka masyarakat ini sudah siap gitu untuk segala yang memang akan kejadian. Jadi begitu.
0: Jadi emang harus tetap menjaga kondusivitas juga ketika terjadi, dan terutama juga masalah lingkungannya.
1: Betul.
0: Ini juga penting banget nih, karena kalau misalnya nih ada orang yang emang sengaja nih misalnya ngerusak gitu, yang akhirnya justru bikin bencana itu kan terjadi nih. Ini kan juga termasuk melanggar kewajibannya kita.
1: Betul.
0: Nih ya untuk
1: Betul.
0: Menjaga supaya tidak terjadi bencana atau sebelum bencana itu terjadi. Nah sebenarnya ketika ada orang yang kayak gini, apakah kena hukum kah atau gimana Mas sebenarnya? Ketika ada yang melakukan sesuatu yang justru merusak lingkungan, resiko bencananya jadi tinggi nih, jadi naik nih.
1: Betul. Untuk pihak-pihak gitu ya Mas, yeah, ya, yang memang sengaja melakukan kerusakan yang nantinya efeknya malah menimbulkan resiko dari bencana, itu nantinya akan mendapatkan sanksi Mas.
0: Okay.
1: Cuman dalam membuktikannya itu kan juga harus dianalisis gitu ya. Hmm. Bagaimana mereka ini apa yang mereka lakukan ini seperti apa? Itu kan perlu objektif nanti di situ. Nah, tapi yang terpenting adalah perusakan lingkungan itu adalah perusakan yang memang menyerang moral manusia.
0: Iya.
1: Betul sekali. Karena itu kan apa yang dia lakukan merugikan orang lain, hmm. bahkan alam itu sendiri gitu, Mas.
0: Dan bahkan betul. Merugikan diri sendiri ya, kalau dianya juga terdampak kan juga
1: betul.
0: Gak lucu juga ya.
1: Iya, betul.
0: Justru gak lucu juga kalau dia terdampak juga. Nah, kalau kita ngomongin juga salah satu yang berpotensi meningkatkan resiko juga soal pembangunan. Karena kadang kita juga suka nemuin kan ada pembangunan yang gak bener nih ternyata.
1: Betul.
0: Ataupun juga mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya. Misal, aku dulu sempat ngobrol juga ngomongin soal hukum, ada yang bilang juga kalau misalnya daerah yang bukan apa namanya semestinya dikasih bangunan, dibangun malah justru. Nah, sebenarnya ketika pembangunan ini nggak sesuai aturan, resiko bencana yang makin tinggi, ini tanggung jawab siapa? Dan ini bisa dipidana juga nggak sih? Atau bisa ditindak juga nggak sih, Mas?
1: Ya, ini sebetulnya sama dengan yang tadi, Mas. Mm-hmm. Kita harus menilai kesalahan ini ada di mananya gitu.
0: Okay.
1: Karena pembangunan suatu bangunan ataupun praktik-praktik yang lain ini kan melibatkan banyak pihak gitu ya, ya Mas ya. Walaupun memang izin itu nantinya yang menerbitkan pemerintah nih.
0: Yeah.
1: Cuman kita juga melihat fakta lapangan nih. Fakta lapangan memang banyak sekali pembangunan-pembangunan yang memang dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Misalkan nggak ada amdalnya nih.
0: Yeah.
1: Misalkan nggak ada izin analisis resiko lingkungan tuh. Nah, hal-hal kayak ginilah yang nantinya akan dilihat secara objektif gitu Mas.
0: Okay.
1: Nah, yang menarik tuh ini Mas, terkait dengan bagaimana pembangunan ini dilakukan dengan cara yang memang tidak baik. Itu yang ada namanya yang memang istilahnya tuh street liability.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu tuh nantinya pertanggungjawabannya itu secara mutlak penuh harus ditanggung oleh perusahaan itu sendiri ataupun dalam ranah pembangunan itu sendiri.
0: Oke. Okay. Artinya makanya kita kadang suka ngelihat ya ketika ada masalah kerusakan lingkungan yang paling kena seringnya itu ada justru perusahaannya yang bertanggung jawab sama masalah itu ya.
1: Betul.
0: Ini nih mungkin yang mungkin agak bingung, kok perusahaannya kena yang mulu sih, kok nggak yang ini? Lah karena ya itu perusahaannya itulah yang mungkin bertanggung jawab atas terjadinya bencana di situ.
1: Betul
0: ya misalnya
1: sekali.
0: Itu ya Mas ya.
1: Yeah.
0: Nah kalau misalnya kita ngomongin juga soal peran anak muda nih dalam masalah tanggap bencana, kalau dari perspektif hukum apa sih Mas mungkin yang bisa dilakukan sama anak muda terhadap masalah tanggap bencana ini? Kalau dari perspektif hukum apa yang bisa jadi perannya anak muda nih Mas?
1: Ini Mas, kalau berbicara masalah anak muda ini ya, jadi anak muda ini teman-teman juga bisa melakukan yang namanya melakukan peran pengawasan.
0: Oke.
1: Okay. Baik itu dalam proses pembangunan dari suatu instansi, korporasi, apakah pembangunan ini dinyatakan layak, apakah pembangunan ini memang dilakukan dengan daerah yang memang betul-betul bisa, itu bisa menjadi peran yang memang bisa dilakukan oleh anak muda. Nah, yang paling penting itu adalah anak muda ini kan sekarang no viral no justice gitu ya.
0: Oh iya, benar. Kalau nggak viral nggak rame biasanya.
1: Betul.
0: Ya?
1: Okay. Jadi fungsi utama anak-anak muda ini juga bisa menjadi fungsi pengawas sosial gitu.
0: Ah.
1: Selain itu juga anak muda ini juga bisa menjadi relawan. Ketika nanti memang ada suatu hal yang memang terkait dengan penanggulangan bencana.
0: Jadi emang gitu. Sebenarnya perannya juga macam-macam ya mas, yang bisa dilakuin sama anak muda. Kalau kita ngomongin soal tangga bencana, bahkan ya itu tadi ya, kita bisa mengawasin, kita bahkan juga bisa terjun langsung ya.
1: Betul.
0: Tapi ingat dengan cara yang benar ya.
1: Betul.
0: Jangan langsung buat tulungit, jebulannya malah salah, malah berkabeh nek ngono ya.
1: Betul.
0: Mas Adil, kita lanjut lagi abis ini ya. Kita break lagi sebentar teman-teman, kita masih lanjut lagi abis ini. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Di pada pagi ini kita masih ngobrolin soal bencana datang hukum bicara barengan sama Mas Lana Fadil Kosala dari Askara Law Firm Semarang. Mas, tadi tuh aku sempat ingat kalau Mas Fadil sempat bilang salah satu kewajibannya masyarakat adalah ngasih informasi yang benar juga ya.
1: Betul.
0: Ngasih informasi yang nggak bikin huru-hara justru malah di kondisi bencana. Nah, sebenarnya kan kadang suka ada nih orang-orang yang mungkin bikin info yang justru bikin malah jadinya malah makin gede gitu atau mungkin jadi nggak kondusif lah istilahnya. Betul. Ini juga bisa kena masalah hukum nggak sih Mas sebenarnya?
1: Sebetulnya bisa Mas, terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar gitu ya. Karena ini salah satunya adalah terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di situ itu kan mengatur bahwa penyebaran pemberitahuan yang bohong sehingga menimbulkan kerusuhan dan juga di lingkungan masyarakat itu memang dilarang. Karena ini kan akan berdampak dengan bagaimana psikis dari masyarakat itu sendiri. Makanya itu ketika dalam kita bermedia sosial itu memang benar-benar harus melakukan verifikasi terlebih dahulu nih Mas. Apakah fakta ini benar atau bukan gitu kan. Karena memang kalau misalkan kita melihat sumber resmi gitu kan, kita bisa melihat ke media sosial dari BMKG misalnya mungkin gitu ya. Nah ini juga nantinya bersinggungan dengan ini Mas, karena kan semakin pesatnya perkembangan zaman, teknologi gitu ya Mas. Kadang kan otak kita ini seolah-olah gini, oh aku ini yang jadi yang pertama nih gitu. Jangan sekedar FOMO doang. Jadi benar-benar harus diverifikasi terlebih dahulu gitu.
0: Nah ini yang kadang orang-orang suka buru-buru nge-share atau enggak ya, bikin info yang belum pasti valid. Akhirnya justru ya bukan, kita nggak usah ngomongin masyarakat yang di sana yang mungkin ngeliat langsung jadi makin panik lagi takutnya.
1: Betul.
0: Misal kayak ada gempa, takutnya ada gempa susulan lagi nih di mana nih segala macam. Tapi kita pun yang baca ataupun kita yang tahu juga justru malah makin tambah
1: bingung juga.
0: Makanya tadi benar sih kata Mas Fadil kalau ya banyak sumber-sumber yang lebih valid yang bisa dipakai, mungkin dari BMKG, dari BPBD setempat atau BNPB, ini bisa dipakai ya Mas.
1: Betul,
0: berarti ya.
1: Betul sekali.
0: Pakailah sumber-sumber yang kredibel. Nah tadi kan aku tadi juga sempat nyinggung kalau ya janganlah kalau misalnya kita, misalnya nih karena anak muda kan juga pasti tadi salah satunya kata Mas Fadil, jadi relawan bisa nih.
1: Betul.
0: Tapi dengan cara yang benar, karena kadang kalau misalnya gak tahu ilmunya kah, atau mungkin gak ngerti caranya, nanti justru malah bikin prosesnya malah makin kacau. Nah sebenarnya kalau biar bisa ikut bantu tanpa ngeganggu si prosesnya ini di lapangan, kayak gimana Mas mungkin?
1: Ini Mas, jadi dalam setiap mitigasi gitu ya, apabila terutama bencana itu sedang terjadi gitu kan. Nah ini kan nantinya kan akan dikoordinasikan secara terstruktur gitu ya. Bagian mana sih yang memang perlu ada bantuan gitu. Misalkan untuk relawan nih, kita lagi membutuhkan relawan di lapangan, maka nanti bisa diarahkan ke situ. Kita relawannya udah banyak nih, kita butuh di bagian yang memang untuk mengumpulkan hasil dari donasi. Ya nanti kita akan diarahkan ke sana gitu. Jadi masing-masing ini akan menjadi memiliki peran yang memang terstruktur gitu kan. Yang tidak yang justru tidak menimbulkan ini kegelisahan ataupun memang malah menjadi runyam di lapangan itu sendiri gitu Mas.
0: Nah makanya emang harus ya ketika dari pihak yang berwenang ini ngarahin ya harus ini juga ya, harus tahu gimana. Soalnya ya kalau salah justru bukannya orang makin kebantu malah nyala nyusul jadi korban juga kan gak lucu.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Itu yang gak lucu sebenarnya. Nah ketika kita ngomongin hukum, kita ngomongin juga soal kebencanaan karena kita topiknya soal bencana. Dua hal ini kayaknya penting banget buat melek nih anak muda. Kenapa sepenting itu Mas?
1: Karena begini Mas, apa yang kita lakukan sekarang sebagai anak-anak muda ini ya, itu kan akan berdampak di kemudian hari gitu. Karena 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu pasti kita yang akan mengalami gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita melakukan investasi. Hukum sendiri itu kan memang tidak seolah-olah isinya cuman aturan, pasal, aturan, pasal gitu kan. Hukum itu mengatur secara terstruktur, prosedural, bagaimana hukum ini menjadi produk yang memang sedikit banyaknya itu melindungi kita supaya kita juga nanti aman ke depannya gitu. Jadi hukum itu nggak cuma sekedar pasal ataupun cuma sekedar isi aturan-aturan doang gitu.
0: Tapi kita harus memahami juga kalau ya terutama spesifiknya adalah kalau soal bencana, kita harus tahu ya apa hak wajibannya kayak gimana.
1: Betul.
0: Terus apa yang mungkin kita bisa lakukan, jangan asal, karena ya siapa tahu malah justru malah tadi bikin runyam juga di lapangan. Betul. Malah jadi makin ribet. Terakhir Mas Fadil, sebelum kita udahan, ada pesan gak nih buat teman Pro2 supaya mungkin bisa lebih paham nih ketika ada bencana hak wajibannya seperti apa, lebih paham juga soal hukumnya dan segala macam. Silakan Mas Fadil.
1: Oke. Pesan untuk teman-teman muda ya Mas. Ini Mas, jangan menunggu menjadi korban bencana untuk belajar tentang bencana. Dan juga jangan menunggu ada masalah hukum untuk mulai belajar tentang hukum.
0: Nah,
1: apa yang terjadi beberapa tahun kemudian itu adalah hasil yang kita lakukan sekarang ini. Alangkah lebih baiknya kita melakukan pemeliharaan lingkungan agar terjaga kelestarian lingkungan sampai nanti kita tua dan juga anak cucu kita nantinya gitu.
0: Cakep, jangan nunggu jadi korban bencana dulu buat belajar soal bencana, jangan nunggu kena hukum dulu baru belajar hukum ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau masih muda sekarang tipis-tipis gak apa-apa ya Mas ya.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi lebih tahu juga kira-kira harus ngapain gitu. Mas Fadil, makasih banget pagi ini udah sama aku dan juga teman Pro 2. Mudah-mudahan jadi satu ilmu juga nih buat teman Pro 2. Kita ketemu next time, kita ngobrol yang lainnya Mas ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi aku habis nemenin kamu di Spada karena udah hampir jam 10. Abis ini ada Wela yang akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang. Siapin requestan kamu buat pagi menuju ke siang ini. So, selamat nikmatin hari Rabunya. Semoga lancar semua aktivitas kamu. Sehat selalu. Faris Magiza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro2. Direktorat Jenderal Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 30 keping emas batangan seberat 22,317 kg senilai 60 miliar rupiah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Selasa, 18 Agustus 2026. Tindakan tegas ini dilakukan untuk membongkar sindikat internasional warga Tiongkok menuju Hong Kong yang berpotensi merugikan negara, yakni melalui penelusuran, rekaman CCTV, dan koordinasi bersama AFSEC untuk menindak oknum ground handling bandara yang memanfaatkan celah jam operasional dan jalur logistik. Info Produa. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan tempat usaha catering di Jalan Gemah Sari Raya 12 Kedungmundu Tembalang, Kota Semarang pada Selasa 18 Agustus 2026 pagi. Insiden yang diduga akibat kebocoran regulator tabung gas LPG ini ditangani secara cepat guna mencegah kobaran api yang merembet ke pemukiman padat penduduk, yaitu dengan mengerahkan 25 personel dan 5 armada mobil pemadam untuk melokalisasi serta memadamkan api selama 1,5 jam. Info Pro 2. Pengurus Besar Olahraga Selam Seluruh Indonesia PB POSI mengibarkan bendera merah putih di bawah laut Teluk Pemutaran Buleleng Bali, dilansir hari dari keterangan tertulis PB POSI Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bawah laut tersebut diikuti oleh pengurus PB POSI Karang Divers Indonesia Reef Warriors serta perwakilan Polsek Garokgak setempat Bali. Pengibaran bendera menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang terus dijaga bersama.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Wah, ini sepertinya hari kedua kamu berangkat kerja ya di minggu ini ya. Harusnya sih energinya masih lumayan banyak nih. Kalau energi ada 100% mungkin 98% ya. Secara Senin kan yang biasanya menguras energi kamu deh libur ya. Buat teman Pro 2 nih yang gak diwajibkan upacara, senang sih bisa bangun lebih siang ya. Tapi semoga bisa tetap memaknai hari kemerdekaan Indonesia ya teman Pro 2 ya. Nah buat temenin kamu nih hari ini ya, memulai hari ini, kalau misalnya kamu baru bangun mungkin ya, atau barusan mulai kerja di depan laptop apa atau kerja apapun itu ya teman Pro 2, ada lagu dari Salma Salsabil Hacu. Pas banget ya sama kamu ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau request lagu nih, bisa banget ke Instagram Pro 2 Semarang, nanti langsung aja ke Pro 2 SMG, atau bisa banget nih kamu WA ke nomor Pro 2 yaitu 0815651053.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Lately.
1: Halo, aku Anggi dari Meranggen. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya nyangkut di gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2020.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kewajiban orang Islam adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perilaku terendah dari orang yang terkena penyakit dengki atau hasad, yaitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaranya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian saling mengelabui dalam berdagang. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai saudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya, hujan lagi. Gimana nih kita pulangnya?
3: Kita nunggu aja deh sampai reda. Kan kita juga gak bawa jas hujan.
2: Duh, males gak sih? Kenapa ya tiap hari hujan? Padahal kan aku tuh pengen cepet-cepet pulang, terus nonton Asyap.
3: Ya elah, San, gak panas, gak hujan. Kamu tuh ngeluh terus kerjaannya. Sekali-kali bersyukur kenapa? Lagi pula, nanti kan bisa tuh streaming nonton apa tuh Asyap. Barusan mamaku SMS nih kalau ada pohon tumbang di deket gang sebelum ke arah rumah.
2: Astagfirullah. Untung kita neduh dulu di sini, Fit. Gak bisa ngebayangin aku kalau tadi kita langsung pulang gimana coba?
4: Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Rahasia. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu bareng aku ya, Jeffrey Araska, di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, yang nemenin kamu di jam-jam istirahat kamu. Apa kabar nih siang ini, teman Pro 2? Lagi ngerjain tugas tapi otaknya udah check out dulu? Atau lagi nunggu jam pulang sambil ngeliatin jam tapi masih lama banget? Jadi kamu ngeliatnya setiap 5 menit padahal masih 4 jam lagi. Atau kamu lagi scroll HP sambil mikir, kayaknya enak ya punya usaha sendiri, tapi mulainya dari mana ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, ide usaha itu nggak selalu datang dari sesuatu yang besar. Kadang-kadang justru lahir dari yang kecil dulu. Dari dapur rumah kamu contohnya, dari resep iseng kamu, dari coba-coba yang ternyata keterusan jadi cuan juga bisa. Nah, siang ini kita bakal ngobrolin salah satu UMKM yang berangkatnya tuh dari konsep sederhana banget, tapi punya potensi yang enggak kalah sederhananya sama sekali. Dan yang kita bahas kali ini nih, manis nih teman berdua. Tapi bukan janji manis kayak dari pasangan kamu ya teman Pro 2. Kalau ini manisnya manis beneran nih. Jadi kita bakal bahas soft cookies dari Happy Bites. Jadi namanya aja udah bikin penasaran kan teman Pro 2. Happy Bites. Satu gigitan katanya bisa bikin mood kamu langsung naik. Teksturnya lembut, rasanya nagih, dan dibuat dengan konsep rumahan tapi kualitasnya ya nggak cuma rumahan, lebih ke profesional kalau ini. Jadi bukan cuma asal jadi ya teman Pro 2, tapi benar-benar dipikirin. Di balik Happy Bite ini ada cerita soal keberanian buat mulai, soal konsistensi, soal gimana sesuatu tuh yang awalnya kecil pelan-pelan bisa tumbuh jadi peluang cuan. Dan ini cocok banget buat teman Pro 2 yang lagi ada di fase pengen jualan tapi masih ragu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Soalnya habis ini nih kita bakal kupas cerita di balik Happy Bite, si soft cookies lokal Semarang yang gak cuman manis rasanya, tapi juga manis peluang cuannya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: gini biar makin semangat, biar makin cerah moodnya. Enaknya tuh ya dikasih doping yang manis-manis gak sih? Apalagi manisnya tuh bukan cuma dirasa tapi juga di peluang cuannya. Jadi siang ini kita bakal dengerin obrolannya Anggi barengan sama Dinda, owner dari Happy Bed yang tadi udah aku spill. Yuk coba deh kita kulik rahasia dari Happy Bed ini.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Dinda, owner dari Happy Bite Soft Cookies. Gak cuma ngomongin produknya doang loh, tapi juga dibalik lahirnya Happy Bite. Yuk kita mulai ngobrol sama Kak Dinda. Terima kasih Kak Dinda udah nyempetin waktunya buat ngobrol. Buat pertanyaan pertama, boleh dong Kak kenalin Happy Bite itu apa dan brand ini mulai jalan dari kapan?
2: Halo, kenalin aku Dinda, owner dari Happy Bites. Happy Bites itu brand soft cookies yang awalnya aku gak rencanain sama sekali. Aku cuma sering bikin cookies di rumah, iseng untuk konsumsi pribadi, tapi ternyata ada temen yang mau nyoba. Terus minta dibikinin, akhirnya aku bikin sistem PO kecil-kecilan. PO pertamaku itu di tahun lalu, tepatnya di bulan September, sampai sekarang akhirnya softcookies-nya bisa ready setiap hari.
1: Happy Bed itu cuma fokus ke produk softcookies ya Kak? Menurut Kakak, apa sih yang bikin softcookies Happy Bed ini beda dari cookies-cookies lainnya?
2: Aku fokus ke soft cookies karena pengen bikin cookies yang chewy, gak seret, dan nyaman dimakan sama siapa aja. Bedanya Happy Bites dengan soft cookies yang lainnya, kita menjaga rasa dan tekstur walaupun harganya tetap di ramah di kantong. Buat aku, makanan enak tuh harus bisa dinikmatin banyak orang tanpa harus mikir panjang soal harga.
1: Oh iya, ada varian rasa apa aja sih Kak yang ada di Happy Bite dan mana yang jadi favorit pelanggan sejauh ini?
2: Saat ini Happy Bite punya 9 varian rasa. Yang paling jadi favorit pelanggan itu ada di varian original, red velvet, dan sekarang yang baru sih ada ubi cheese. Biasanya itu jadi pilihan pertama karena rasanya aman dan cocok buat semua usia gitu.
1: Dari segi bahan, Happy Bed pakai bahan kayak apa sih Kak? Adakah keunggulan tertentu yang bikin rasanya konsisten dan lembut terus?
2: Untuk bahan, kita pastinya pakai bahan yang aman dan berkualitas, terutama di butter dan coklat, walaupun harganya ekonomis, tapi aku tetap jaga kualitas dan bahan.
0: Happy Bite, yang katanya bisa bikin happy dalam satu gigitan. Barusan kita udah dengerin ya teman produa perjalanannya Dinda ngejalanin Happy Bite-nya ini. Habis ini kita bakal coba minta tips buat mulai usaha yang mirip-mirip sama Happy Bite. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: siang. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu udah pernah beli soft cookiesnya Happy Bites apa belum? Kalau menurut kamu gimana nih rasanya?
2: Cookies di Happy Bites enak banget kak, beneran. Aku sering banget beli. Kadang tuh aku juga biasanya makan soft cookies, terus aku siramin susu. Itu bener enak banget. Dan aku kan suka manis ya. Dan menurutku itu juga gak kemanisan sih.
3: Aku sendiri belum pernah coba sama sekali soft cookiesnya Happy Bites sih, tapi selalu penasaran. Katanya sih enak ya.
4: Kalau aku sendiri sih udah sering beli, pokoknya jadi langganan banget. Gak pernah bosan juga kalau makan soft cookiesnya dari Happy Bites.
0: Terus kalau kamu beli soft cookies, itu biasanya kamu pilih dari segi apanya nih? Dari teksturnya atau dari rasanya?
2: Aku biasanya lihat dari tekstur sih.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Nah teman Pro 2, tadi aku udah sempat dengerin ya jawaban dari teman Pro 2 soal soft cookiesnya Happy Bites ini. Dan jujur aja, ini kayaknya langsung bikin perut keroncongan gak sih? Jadi pengen juga. Pertanyaan pertamanya tadi ya, menurut kamu gimana rasanya Happy Bites? Apalagi buat kamu yang udah sering beli. Jawabannya ternyata terbagi dua kubu nih. Ada yang udah jadi langganan berat, katanya tuh enak banget. Bahkan ada yang punya ritual sendiri. Jadi soft cookiesnya itu disiram pakai susu dulu sebelum dimakan. Nah ini udah di level menikmati hidup sih kayaknya ya. Ada juga yang belum pernah coba tapi selalu penasaran karena sering denger review enaknya dari orang lain. Nah ini menarik banget. Berarti reputasinya Happy Bites ini udah jalan dari mulut ke mulut. Dan itu promosi paling ampuh teman kedua. Terus ada juga yang bilang udah sering beli tapi gak pernah bosen. Nah, kalau pelanggan udah ngomong kayak gitu, gak pernah bosen teman Pro 2, itu tandanya produknya itu emang konsisten rasanya. Dan di bisnis makanan, konsistensi itu mahal banget loh nilainya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kalau beli soft cookies biasanya pilih dari tekstur atau rasanya? Jawabannya juga seru nih, ada tim yang milih dari teksturnya. Jadi suka yang lebih soft, lebih chewy dan coklatnya tuh lumer pas digigit. Ini tipe yang cari sensasi di tiap gigitannya biasanya ya. Ada juga nih yang fokusnya ke rasa. Tingkat manisnya tuh harus pas, nggak bikin enek, tapi tetap satisfying. Soalnya cookies itu bukan cuma soal manis, tapi soal balance teman Pro 2 biasanya. Dan ada juga yang tertarik sama varian unik, yang beda, yang bikin penasaran. Biar nggak bosan dan selalu ada alasan buat coba lagi, dan lagi. Dari sini nih kelihatan ya, teman Pro 2, orang beli soft cookies itu bukan cuma beli makanan, jadi mereka tuh beli pengalamannya, entah itu dari teksturnya, dari rasa atau rasa penasaran buat nyobain varian baru. Nah sekarang pertanyaannya, kamu tim yang mana nih? Tim chewy lumer, tim manis balance, atau tim varian yang unik?

0: Dia ada petugas sensus ekonomi, mampir ke toko saya. Usaha saya ini loh, UMKM yang udah berdiri puluhan tahun, udah mandiri, gak perlu didata-data lagi.
1: Wah, keliru itu Bu. Justru karena udah berdiri puluhan tahun, usaha Bu Dewi itu justru wajib dicatat.
0: Halah, mereka pikir saya gampang ditipu apa? Saya ini meskipun UMKM kecil, tapi tetap tahu maksudnya apa.
1: Loh, jangan salah Bu. Justru kalau data usaha Ibu tidak masuk, pemerintah jadi tidak punya gambaran nyata tentang potensi ekonomi di daerah kita. Padahal data sensus ini dijamin aman oleh undang-undang dan dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan. Yang ada nanti usaha Ibu dianggap udah gak aktif loh.
0: Aduh ya, saya nggak mau kalau usaha saya ditutup.
1: Nah, solusinya percayakan pencatatan ekonomi pada Sensus Ekonomi 2026. Ingat prinsip TIR, terima petugasnya, isi datanya dengan benar, rahasia terjaga.
2: Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju.

0: Icuan, bareng aku Jeffrey Raska, dan masih ada juga Anggi yang bakal nemenin kamu teman berdua ngobrol barengan Dinda dari Happy Bite. Yuk, kita suruh aja Anggi buat mintain tipsnya ke Dinda sekarang juga.
1: Teman Pro 2 masih sama aku Anggi nih. Nah, setelah kenalan tipis-tipis, sekarang waktunya kita kulik lebih jauh lagi. Mulai dari cerita di balik layar, pengalaman seru, sampai hal-hal yang bisa bikin kamu kepikiran buat mulai usaha juga. Yuk, kita mulai lanjut ngobrol lagi sama Kak Dinda. Waktu pertama kali mau mulai jualan Happy Feet tuh, hal yang paling dasar apa aja ya Kak, yang wajib disiapin dulu lah.
2: Yang paling penting sih itu di produk dulu, rasanya harus konsisten dan disukai. Aku juga pengen produkku ekonomis tapi tetap punya rasa yang kuat. Jadi kalau produknya kuat, promosinya akan lebih mudah.
1: Gimana sih cara kakak nentuin harga jual yang pas buat pemula biar tetap untung?
2: Aku hitung HPP dengan detail, lalu ambil margin yang masuk akal. Targetku bukan cuma untuk, tapi juga bikin produk yang terjangkau dan bisa dibeli ulang sama pelanggan.
1: Di awal bikin brand Happy Bed, sepenting apa branding yang mulai dari nama, kemasan, sampai tampilan produk?
2: Branding tuh penting banget, dari namanya aja Happy Bites, kemasan, sampai tampilan produk, semua aku buat supaya kelihatan hangat, simple, dan ramah.
1: Promosi pertama yang paling efektif nih menurut Happy Bites lewat mana sih Kak?
2: Promosi yang paling efektif itu dari orang ke orang sih, testimoni pelanggan dan media sosial juga sangat bantu banget bikin Happy Bites berkembang.
1: Mungkin kan orderan pernah sepi ya Kak, apa yang harus dilakuin biar tetap konsisten dan gak gampang nyerah?
0: Wah, seru sih teman berdua. Thanks Anggi, Dinda udah nemenin teman berdua sama aku ngobrol di siang ini. Dinda udah share tips apa aja yang harus disiapin buat mulai usaha. Cara nentuin harganya, sampai ngomongin masalah branding juga. Ini bisa banget sih teman produk kamu terapin kalau kamu ada keinginan buat mulai usaha yang sama-sama nih kayak soft cookies ini. Udah, jangan lupa dicatat ya.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Teman Pro 2 gak kerasa ya, udah hampir sejam aku nemenin kamu di Santai Siang Santai Tapi Cuan ngebahas soft cookies dari Happy Bite. Yang awalnya cuma bahas soft cookies, ternyata ceritanya tuh bisa sejauh ini ya teman Pro 2. Dari satu gigitan yang lembut, kita malah dapat pelajaran soal keberanian, soal konsistensi dan proses yang enggak instan. Dari Happy Bite ini kita belajar satu hal penting. Usaha itu enggak harus langsung gede, enggak harus tuh langsung viral, enggak harus juga langsung sempurna. Kadang-kadang emang butuh nekat sedikit buat mulai dulu, jalanin pelan-pelan dan nikmatin prosesnya. Soalnya yang bikin usaha kamu tumbuh itu bukan cuma produknya tapi komitmen kamu, teman Pro 2. Jadi soft cookies itu kelihatannya emang sederhana ya. Jadi soft cookies itu emang kelihatannya sederhana ya. Cuman tepung, gula, coklat, habis itu di oven, selesai. Tapi ketika dijalani dengan serius, dengan niat, dengan standar rasa yang dijaga dan pelayanan yang konsisten, pelan-pelan bisa berubah jadi peluang juga. Dan disitu tuh letak santai tapi cuannya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi kepikiran mau usaha apa tapi masih overthinking, takut gagal, takut gak laku, ya mungkin cerita hari ini bisa jadi dorongan kecil kamu. Gak harus kok langsung besar, gak harus langsung trending. Yang penting ambil langkah pertama kamu dulu. Terus biasanya nih dari pintu berikutnya baru kelihatan deh setelah berjalan gitu teman kedua ya. Ya semoga obrolan hari ini bisa ngeboost ide kreatif kamu. Siapa tahu juga dari dapur rumah kamu, dari resep iseng-iseng kamu, dari hobi kamu yang sering kamu anggap biasa aja, justru lahir usaha yang luar biasa. Dan jangan lupa terus dukung UMKM lokal teman Pro 2. Karena di balik setiap produk ada cerita, ada perjuangan dan ada mimpi yang lagi diperjuangkan. Aku Jeffrey Araska pamit dulu dari Santai Siang Santai Tapi Cuan hari ini. Tapi jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye.
1: Santai Siang Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
2: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Tadi udah Pro 2 hit list bareng sama aku. Kita live TikTok juga. Terus tadi ada Santai Tapi Cuan bareng sama Jeffrey Araska. Kali ini kamu balik lagi bareng sama Wela di Santai Siang. Gimana nih, apakah perut kamu sudah aman? Apakah sudah makan siang sama Pro 2? Lagi di tengah-tengah istirahat atau udah selesai nih istirahatnya nih? Kalau jam 1 kayak gini tuh harusnya sih udah selesai ya istirahatnya ya. Kamu balik kerja lagi karena kita harus mencari cuan. Ini kan hari kedua kamu masuk kerja ya di minggu ini. Karena Senin kemarin udah dikasih bonus tuh, libur tuh. Buat teman Pro 2 yang gak wajib upacara, kayaknya berburu diskonan ya. Bangun agak siangan dikit, siap-siap deh langsung berburu diskon di mall atau tempat-tempat toko lainnya ya yang banyak diskonnya tahun Pro 2 ya. Aduh, seru banget nih kayaknya. Sayangnya aku pacara ya. Panas-panasan bareng, terus juga ada acara juga. Wah, apakah ada yang lomba juga di tanggal 17-an itu? Panas-panas di Semarang kayak gini. Aduh seru, tapi ya yang bikin segar hadiahnya ya kayaknya ya. Oke di teman produk, aku mau ngasih kamu lagu yang seru banget nih dari Fanny Ramansyah, Jantung Aman Kan. Kayak aku nanya ke kamu tadi, apakah perut kamu udah aman atau belum nih?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Igitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senang.

Siang-siang kayak gini enak banget kalau misalnya dapat kabar seger ya, teman Pro 2. Rehan dan Gloria, pasangan ganda campuran Indonesia nih, masuk ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Wow, keren banget nih. Turnamennya berlangsung selama 33 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India nih di Selasa kemarin ya. Dan menyajikan dominasi yang luar biasa banget nih dari Rehan dan juga Gloria. Wow, dengan menghadapi campuran Malaysia ya pastinya, yaitu Wong Tenchi dan juga Lim Chiu Sin. Rehan sama Gloria ini sudah pasti menang dengan impresif ya, 2 game langsung dengan skor 21-16 dan juga 21-3. Di game pertama tipis banget sama Pro 2, 14-15, tapi sudah pasti karena ya namanya mental juara ya, nggak perlu dilakukan lagi deh, langsung aja dar-dar-dor di game kedua mencetak 21-3. Wah, ini jauh banget dan keren sih menurut aku ya. Nah, setelah pertandingan Rehan sama Gloria itu nge-spill nih, sebenarnya tuh mereka tuh tadinya nggak sempet tes arena ya, karena barusan sampai di hari Senin. Terus Gloria itu nambahin kalau di titik balik kemenangan mereka yang terjadi nih di awal kehilangan fokus itu karena terpicu service fault dan sempat melayang protes. Melayangkan protes gimana nih maksudnya ya? Karena ini ya, karena memang udah hektik banget ya barusan sampai kemarin, terus belum sempat gladi resik gitu ya ceritanya ya. Situasi ini tuh jadi dimanfaatkan yang oleh baik banget nih sama Rehan dan juga Gloria buat tetap tenang, tetap sabar, dan pada akhirnya namanya lagi-lagi mental juara, gak pernah kalah ya teman-teman berdua ya. Langsung bet bet bet bet menang di akhirnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Gak cuman Rehan sama Gloria, tapi juga Jojo. Jojo unggulan tunggal putra tanah air Indonesia ini. Benar-benar definisi hari kemenangan ya tahun berdua ya. Jadi setelah ada Rehan dan juga Gloria di ganda campuran yang menang, kali ini ada Jojo juga. Jonathan Christie berhasil mengamankan tiket ke babak 2 kejuaraan dunia BWF 2026 nih. Kemarin juga ada di lapangan 1 Indira Gandhi Indoor Stadium nih di India hari Selasa kemarin. Jojo menang dari wakil Jerman yaitu Matthias Kiklitz lewat kemenangan straight set dengan skor 21-15 dan juga 21-14. Wah, lumayan ya. Waktunya adalah 36 menit teman Pro 2. Tunggal putra peringkat ketiga ini itu tampil keren banget karena sempat memimpin nih di game pertama dan juga kedua. Walaupun nih Kiki sudah pasti tidak menyerah ya mengelawan Bali juga di jeda interval game kedua nih. Sampai jaraknya itu 11-9, tapi sudah pasti Jojo yang udah beradaptasi duluan nih dengan tenang mampu mengambil alih kendali dan juga memenangkan pertandingan. Selesai lagi nih, Jojo juga benar-benar bersyukur ya dan sebut kalau misalnya adaptasinya tuh berhasil dan dia juga memuji kesiapan tuan rumah India yang dinilai jauh berkembang dan juga jernih nih dibandingkan pas Open Januari lalu deh kayaknya ya, di India Open Januari lalu tuh. Ngadepin ketatnya persaingan tunggal putra ini, Jojo tuh cukup deg-degan ya. Dia tuh kayaknya 50-50 deh antara menang atau enggak. Wah, ya pada akhirnya menang. Jadi inilah definisi kemenangan buat Indonesia ya teman Pro 2. Enggak cuma di hari ulang tahunnya aja yang dirayakan sama semua orang dan lomba-lomba itu, tapi juga oleh bulu tangkis Indonesia.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: teman Pro 2 yang sudah menitipkan pertanyaannya ke Vetra Julia.
1: Kirain menitipkan karir,
0: bukan ya. Menitipkan pertanyaan dan beban hidupnya ke Vetra Julia ya, karena kita berdua sekarang ada di Kamu Nanya.
1: Kita jawab.
0: Siapa Vetra yang nanya hari ini, Vetra?
2: Yang nanya hari ini Rahimi. Dia bilang kalau lagi gak enak badan tuh makanan anget-anget yang paling cocok apa? Cuacanya lagi dingin kan?
0: Oke, Rahimi, itu kamu harusnya nanyanya ke Faris Mahriza ini.
1: Kenapa?
0: Atau nanya ke Vetra Julia.
1: Kenapa?
0: Ke Arisu, yang mereka jelas lebih makan daripada kita.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan, dan mereka tuh lebih tahu kuliner-kuliner itu daripada kita.
1: Iya, tapi kalau menurut kamu makanan apa yang enak? Anget-anget.
0: Kalau aku sih makanan yang gak sehat. Mie instan rebus. Udah itu aku benar sih. Itu tuh gak sehat ya, benar ya. Cuman sometimes di kondisi-kondisi yang aku lagi flu banget gitu. Atau aku lagi habis rafting gitu. Habis apa kemarin kita?
1: Jumping.
0: Tubing gitu-gitu tuh aku oke untuk makan mie rebus kuah pakai cabe gitu.
1: Wow.
0: Udah itu aja, tapi jangan jadiin kebiasaan ya. Itu menurut aku ampuh. Kayak misalkan lagi pilek, pileknya ini belum beler nih, lagi bindeng gitu kan, lagi tersumbat hidungnya. Begitu habis makan mie instan rebus pakai cabe itu, jadi tos-tos-tos sor gitu.
1: Apanya?
0: Umbelnya.
1: Ingusnya.
0: Jadi maksudnya itu bikin lega gitu loh. Dan kan biar memang kan kalau kita ngomongin pilek, siklusnya kan gitu dulu kan. Di tenggorokan gak enak, habis itu terus bumpet hidungnya.
1: Ya aku rasakan sekarang.
0: Kamu tuh selalu bawa virus ke kantor, kamu selalu, aku benci. Selalu.
1: Mana orang sakit gak boleh.
0: Pakai masker dong, pakai masker.
1: Tadi pakai masker. Tapi kan kalau sekarang ngomong pakai masker tuh kayak dikaleng gitu.
0: Ya biarin, daripada yang dikaleng semua orang, kan mending satu orang yang dikaleng.
1: Kamu kan tiap hari minum air jeruk lemon.
0: Iya.
1: Kita tunggu kira-kira seberapa ampuh apa sih air kamu itu.
0: Enggak usah kamu nungguin.
1: Enggak gitu.
0: Usah men-challenge orang lain. Kamu tuh mending cari cara biar kamu tuh awet sehat ya.
1: Iya, kenapa ya aku tuh kayak sakit-sakitin terus?
0: Ya karena kamu tuh penyakitin.
1: Jangan dong, doain aku sehat ya. Tapi buat kamu Rahimin, Rahimi ya, buat kamu Rahimi, semoga cepat sehat ya. Tadi kalau kata Aris makan mie instan. Kalau menurut aku makanan yang anget-anget enak itu adalah bakso.
0: Ya.
1: Sambel gitu kan, enak banget itu. Terus habis itu minumnya teh anget, itu kan enak banget.
0: Ya.
1: Atau kalau kamu pengen minuman anget lainnya tuh kamu bisa minum wedang roti. Itu mengenyangkan juga. Karena di dalam wedangnya itu ada roti dan ada ketan. Gitu.
0: Tapi itu kalau kamu bisa keluar ya. Kalau nggak bisa keluar, mie rebus aja di rumah paling benar.
1: Iya, kalau nggak bisa keluar kan bisa pesan ojol bakso aja.
0: Hujan
1: ya.
0: Deres tahu, kamu tuh nyebut istighfar kamu.
1: Bisa pakai itu kok mobil pesan makan.
0: Kasian lo itu.
1: Bisa pakai mobil.
0: Banjir.
1: Banyak rintangannya ya. Jadi
0: iya.
1: Rahimi ya. Kalau dari Aris mie instan, kalau dari aku bakso.
0: Mie instan jangan lupa pakai sayuran. Terus pakai lombok. Aduh, enak banget.
1: Mie instannya Indonesia atau yang
0: Indonesia
1: Korea?
0: Indonesia. Aku cinta Indonesia.
1: Oke.
0: Adanya Indonesia soalnya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu ya Rahimi ya. Cepat sehat ya Rahimi. Tapi kalau udah sehat jangan makan mie lagi. Nanti pas sakit lagi aja makan mie-nya ya.
1: Jangan dong. Sehat terus dong.
0: Dan Rahimi.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

suka sebel lagi hektik-hektiknya, eh ternyata internet lemot. Tenang, oxygen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa menikmati internet kencang. Oxygen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Bagaimana, menarik bukan? Yuk WhatsApp ke 087750301112 atau kunjungi website www.oxygen.id untuk info lebih lanjut. Oxygen.id, never live.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 2 teman Pro 2, jam 2 tepat banget ya. Duh, kalau jam segini tuh biasanya udah mulai ngantuk, udah mulai ngawang-ngawang gitu ya, kapan nih pulangnya. Ingat, kamu tuh masih hari kedua ya masuk kerjanya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang kuliah, wow, ini adalah hari kedua juga nih kayaknya kamu masuk kuliah nih. Gimana nih rasanya setelah liburan semester? Apakah semakin semangat menjalani hari yang baru, semester yang baru di tahun ajaran yang baru ini, ketemu sama maba-maba yang masih ini ya, masih polos banget ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin maba, nah inilah Semarang ya dengan segala triknya matahari, di mana satu orang tuh dapat satu matahari. Aduh, ini pokoknya kamu langsung cari aja es terenak di dekat kampus masing-masing atau di dekat kosan masing-masing ya teman Pro 2 ya. Semoga semakin semangat nih menjalani hidup ini, semoga semakin semangat ngejalanin perkuliahannya atau pekerjaannya teman Pro 2. Nah, aku mau ngasih info yang seru banget nih. Kalau di hari Rabu kayak gini menuju weekend masih cukup lama ya, karena masih ada hari Kamis dan hari Jumat nih di mana masih bekerja ya. Mungkin teman Pro 2 juga masih ada yang di hari Sabtu. Iqbal Ramadan teman Pro 2 lagi menghiasi sosial media aku nih. FYP tuh ada banget di semua platform sosial media ya. Dan bentuknya sebagai ijal itu bener-bener kayak bisa didapatkan ya. Kayak sepertinya aku bisa nih mendapatkan di Iqbal. Aduh, ingat mendapatkan dia saja susah, ini Iqbal Ramadan. Tapi tuh bentuknya memang benar-benar bisa didapatkan gitu ya. Nah, operasi pesta copet yang bakalan dimainkan oleh Iqbal Ramadan nih filmnya di tanggal 27 Agustus 2026 nih memang bikin Iqbal tuh makin evolve ya, karena menjadi produser di sana. Keren banget teman Pro 2. Aku sih semakin bangga ya sama Iqbal, karena mulai dari dulu boy bandnya yang masih kecil banget itu sekarang sudah mulai jadi produser dan menghiasi banyak layar kaca ya teman Pro 2. Semoga Iqbal makin sukses kesananya, semakin bisa melihat aku ya.

kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

kayak Iqbal Ramadan jadi produser gitu ya. Tapi bisa dimulai dari kabar yang seru banget nih tahun Pro 2. Kalau misalnya kamu pelajar SMA, SMK dan juga sederajat serta madrasah aliyah negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah, RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, kamu diajak buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Info lengkapnya bisa kamu lihat di Instagram RRI Semarang, yaitu di @RRI Semarang, tentang ketentuan, syarat dan juga pengumuman karyanya. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan ya kesempatan yang keren ini untuk berkarya, menginspirasi dan juga mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Aku tunggu karya terbaikmu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

sukses ngasih nyanyian yang keren banget nih dari Gita Bahana Nusantara atau yang disingkat GBN 2026 pas upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Dipimpin langsung sama Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara nih, udah pasti ya bareng sama Menteri Kabinet Merah Putihnya ada 182 talenta muda yang terpilih dari 38 provinsi seluruh Indonesia nih tahun berdua. Mereka tuh tampil memikat pastinya ya di bawah arahan konduktor Vincent Wiguna, dan para anggota paduan suara orkestra ini adalah hasil yang ketat banget ya dari seleksi 1300 pendaftar audisi nasional. Wow, soalnya bilang keren. Direktur Jenderal Kebudayaan Ahmad Mahendra dan juga Menteri Kebudayaan Fadlizon bahkan tuh bilang kalau adanya GBN 2020 ini gak cuman ngasih pertunjukan musik tapi juga cerminan indah dan juga beragamnya budaya Indonesia ya, pakaian adat dan juga persatuan bangsa. Nah, lagu-lagu daerah yang ditampilkan ini tuh jadi kayak menggema ke seluruh dunia ya teman Pro 2 ya. Ini pastinya disiarkan kalau Indonesia tuh lagi merayakan hari ulang tahunnya. Ini tuh kayak jadi promosi kekayaan budaya Indonesia gak sih di panggung dunia?

0: Yuk, berangkat. Helmi di situ tuh.
1: Ayolah, kan deket. Cuma lurus, belok kanan, terus maju sampai deh. Ngapain pakai helm? Lagian nggak bakal ada polisi kali.
0: Helm bukan cuma aksesoris. Walaupun dekat, kita juga tetap harus pakai helm loh. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang nanggung?
1: Lebay ah, aku mau ngunci pintu dulu.
0: Ngapain dikunci? Kan deket. Kalau kamu aja takut rumahmu kenapa-napa, masa kamu nggak takut kepalamu kenapa-napa?
1: Ya udah deh, sini helmnya.
0: Kita bukan peramal, nggak tahu 5 menit lagi ada apa. Makanya jangan lupa pakai helm ya.

ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

di nuansa bulan kemerdekaan ya Taman Pro 2 ya. Ternyata banyak loh film-film Indonesia yang temanya tuh perjuangan bangsa. Tapi ya gak banyak sih sebenarnya yang pengen nonton film ini. Aku mau ngasih tahu nih, kamu ada 5 film yang temanya itu perjuangan Indonesia. Yang pertama klasik banget Taman Pro 2, mungkin kamu juga udah tahu, judulnya adalah Darah dan Doa, tahun 1950, karya Usmar Ismail, tentang perjalanan prajurit divisi Siliwangi. Ada juga November 1828 yang digarap tahun 1979 nih. Latar belakangnya Perang Diponegoro dan juga drama persahabatan di era kolonial dalam Doa Tanda Mata tahun 1985. Gak kalah generis juga ada Cut Nyak Din 1988 nih tayangnya, digarap sama Evos Jarot yang menggambarkan perjuangan pahlawan wanita Aceh. Habis itu ada film animasi yang mengingatkan aku sama film dari Studio Ghibli ya Taman Pro 2 ya. Judulnya adalah Battle of Surabaya tahun 2015 nih tayangnya, mengemas pertempuran 10 November 1945 dari sudut pandang kurir remaja yang namanya Musa. Pasti tahu dong kalau ini sedikit mirip sama film Studio Ghibli yang judulnya Grave of the Fireflies. Wah, ini cukup menyedihkan ya film itu. Nah, dari semua film ini, apakah Taman Pro 2 udah berniat atau bahkan udah nonton mungkin ya film-film yang aku sebutin tadi?

0: sudah saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Rizka, silakan informasinya.
1: Ya baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 19 Agustus 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Semarang pada siang hari ini diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada siang hari ini diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya berawan. Tetapi untuk daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya berpotensi hujan ringan. Dan perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau saat ini. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 4 meter. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Tamam Roda, udah mau jam 3 aja, berarti saatnya aku pamit dan gantian sama Petra Julia yang nemenin kamu di sore ceria. Makasih banyak Tamam Roda yang tadi udah join live TikTok, udah request lagu favorit kamu juga, dan sekarang selamat melanjutkan aktivitasnya dan jangan lupa istirahat yang cukup. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Bella cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye bye.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pro 2 Radio, suara teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitri Julia untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewat Tobi Laki-Laki, dan Gunung Semeru, mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam tadi, 18 Agustus 2026. Berdasarkan data laman resmi Badan Geologi, Gunung Ibu di Mahamahera Barat, Maluku Utara mengalami 3 kali letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam. Sementara itu, Gunung Lewat Tobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada jam 21.09 Wita. Pada waktu yang berdekatan, Gunung Semeru di Jawa Timur juga mengalami erupsi pada pukul 20.33 waktu Indonesia Barat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, 5 pesawat kembali diberangkatkan membawa bantuan logistik ke NTT pada Rabu ini, 19 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan, 5 pesawat tersebut mengangkut sekitar 65 ton bantuan logistik. Dengan tambahan pengiriman tersebut, total bantuan yang telah diterbangkan pemerintah sejak hari pertama bencana mencapai 253 ton.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan membentuk satuan tugas Satgas Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla. Satgas tersebut diperkuat oleh 46 kelompok masyarakat peduli api MPA yang tersebar di berbagai wilayah rawan kebakaran. Pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan, pemantauan hingga penanganan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Jawa Tengah untuk menekan risiko karhutla yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan, Satgas Karhutla melibatkan sejumlah instansi mulai dari BPBD, DLHK, Dinas Kesehatan hingga perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan karena penanganan kebakaran hutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

terbaik kamu. Seru ceria bareng aku Tira Julia atau Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi santai-santai, kalau udah di rumah gitu kan, pasti pengen bawanya tuh mager melolo ya. Biar gak mager, sore hari ini aku nemenin kamu ya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang enak buat kamu temenin teman Pro 2 ya. Oke, aku nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2 ya. Nanti bakal ada obrolan seru tentang lingkungan juga teman Pro 2 ya, bareng sama anak-anak muda yang berprestasi pastinya ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

ada kabar seru buat kamu semua nih ya, untuk para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri MAN dan MA Swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini sebuah lomba video dokumenter ya dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Dan melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif ya. Informasi lengkapnya mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat kamu lihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Kamu bisa meraih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenangnya. So, jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

But isn't ready, dari Sober Teman Pro 2. Yes, buat kamu yang lagi menempuh pendidikan, apalagi di lingkungan pesantren nih, ini ada kabar gembira Teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali ngebuka ya beasiswa Mahasantri Mahat Ali dan Santri Penggerak 2026. Program ini tuh menjadi bagian dari pesantren Obah yang tujuannya tuh meningkatkan kualitas pendidikan para santri sekaligus mendorong kontribusi pesantren dalam pembangunan di Jawa Tengah ya. Nah, khusus beasiswa Mahasantri sendiri, program ini ditujukan buat warga Jawa Tengah nih, kamu-kamu yang sedang menempuh pendidikan Mahat Ali atau setara S1. Jadi buat kamu yang kuliah di Mahat Ali, kesempatan ini bisa banget dipertimbangkan. Bisa kamu ambil nih. Menariknya lagi, ada 25 Mahat Ali di Jawa Tengah yang terlibat dalam program ini dengan kuota sekitar 420 penerima manfaat. Dan setiap mahasiswa akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 1 juta rupiah per semesternya, maksimal selama 6 semester ya. Pendaftaran ini dilakukan secara online melalui aplikasi Jateng Opening Lakoni atau JNN mulai 24 Agustus sampai 24 September 2026. Jadi waktunya 1 bulan. So buat kamu Teman Pro 2 yang memenuhi persyaratan, jangan cuma bilang nanti aja deh. Buruan cek informasinya ya, siapkan persyaratannya dan manfaatkan kesempatan ini untuk mendukung perjalanan pendidikan kamu.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang miskin.
1: Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata yang super penting dari dunia kerja. Namanya adalah networking. Networking itu teman berdua, artinya kamu membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa bantu kamu dalam karir atau bisnis. Bisa lewat teman, kolega, atau acara komunitas seru. Keunikannya, networking ini bukan cuma soal minta bantuan, tapi juga saling support dan juga bertukar ide. Dari situ, kamu bisa berkembang dan dapat banyak peluang baru yang gak kamu duga. Jadi, jangan ragu ya buat mulai ngobrol dan kenalan sama orang lain. Siapa tahu nih, jadi pintu gerbang kesempatan besar buat kamu. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain,

0: Drop Dead.
1: Kota Semarang dikenal sebagai salah satu kota metropolitan yang giat banget berbenah dalam urusan lingkungan ya. Nggak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur aja ya, Teman Pro 2 Semarang tuh ternyata juga aktif dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih, tertib, dan sehat. Program seperti Gerakan Semarang Elok dan Satgas Kebersihan ini juga ngasih dampak signifikan buat wajah kota ya. Dan seiring waktu, berbagai wilayah di Semarang juga nunjukin pencapaian membanggakan dalam menjaga kebersihan dan kualitas hidup warganya. Gak heran kalau beberapa kelurahan dan kecamatan di kota ini mendapat predikat sebagai wilayah paling bersih, bahkan menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat ya. Dan fakta menarik lainnya, wilayah-wilayah ini gak hanya bersih secara fisik, tapi juga aktif dalam pengelolaan sampah, penghijauan, dan edukasi lingkungan. Di mana aja sih tempatnya? Ini dia, ada beberapa yang bisa Fitra sebutin sore hari ini ya. Pertama, ada Banyumanik ya, kampung hijau penuh inovasi. Banyumanik kan dikenal luas karena keberhasilannya menciptakan kawasan ramah lingkungan. Taman-taman mini hadir hampir di setiap sudut jalan. Rumah warga dihiasi tanaman hijau. Sistem bank sampah ditetapkan secara konsisten. Gak heran kalau Banyumanik kerap memenangkan lomba kebersihan ya, Teman Pro 2. Lalu ada Gajah Mungkur. Wilayah ini juga lingkungannya tertib, teredukasi. Warga Gajah Mungkur ini sangat aktif dalam program pemilahan sampah rumah tangga dan juga punya jadwal bersih-bersih lingkungan mingguan. Ada TPS 3R, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle. Di wilayah ini juga menjadi pusat kegiatan edukatif yang melibatkan anak-anak sampai lansia juga, Teman Pro 2. Wow, di Tembalang ini juga ya, ini masih kawasan Semarang atas ya, Teman Pro 2. Bersih berkat kolaborasi antara kampus dan warga. Sebagai pusat akademik juga, Tembalang punya banyak mahasiswa yang menjadi motor penggerak kebersihan lingkungan ya. Kolaborasi antara kampus, komunitas lokal, dan Karang Taruna itu juga membuat Tembalang jadi contoh ideal integrasi antara edukasi dan juga aksi nyata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ngobrolin soal limbah teman Pro 2 ya. Limbah tuh ternyata dapat diolah menjadi berbagai hal yang berguna kalau kita tahu caranya ya. Sampah dari rumah pun bisa, atau tempat kerja ya bisa diubah menjadi dari rumah atau tempat kerja ya, sama-sama yang ada itu tuh, sama kayak kertas gitu, bisa diubah ya menjadi barang seni atau energi. Jadi pupuk juga bisa. Ini juga ngebuat lingkungan lebih bersih dan mengurangi kotoran di bumi, teman Pro 2 ya. Contohnya ya, kalau limbah organik nih, sisa makanan dan daun ya, diubah jadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. Diolah lewat fermentasi juga bisa jadi cairan ekoenzim untuk pembersih, apalagi kalau diproses menjadi biogas sebagai bahan bakar pengganti. Jadi manfaatnya juga banyak banget ya. Kalau limbah anorganik kayak plastik, kaca, dan kertas, ini bisa didaur ulang menjadi barang kerajinan seperti tas atau dompet. Dijual ke bank sampah pun bisa menjadi cuan, teman Pro 2 ya, uang tambahan buat jajan kamu. Dipakai ulang sebagai wadah atau tanaman di halaman rumah, itu juga oke banget, teman Pro 2. Nah, kenapa aku ngobrolin soal limbah? Karena habis ini aku bakal ngobrol bareng anak muda yang keren banget, teman Pro 2 ya, tentang misi penyelamatan lingkungan ya, bareng sama teman-teman dari SMA Kolese Loyola Semarang, teman Pro 2. Keseruannya seperti apa, nanti aku bakal live di jam 4:30 sore ini. Jadi pastikan kamu tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi aku udah ngobrol soal limbah, soal lingkungan, soal Semarang yang menjadi salah satu kota terbersih juga ya, beberapa tempat gitu. Nah, sore hari ini aku gak sendiri, karena kali ini Pro 2 RRI Semarang kedatangan narasumber yang menurut aku ya, ini keren banget sih teman Pro 2 ya. Dua pelajar dari SMA Kolose Loyola yang ikut kompetisi Youth Entrepreneurship. Dua pelajar ini tergabung dalam Artakara Student Company yang merupakan perusahaan siswa dari SMA Kolose Loyola Semarang yang bergerak di bidang pengolahan limbah tutup botol plastik menjadi produk bernilai guna ya. Gimana keseruannya? Langsung aja sore hari ini, karena aku tadi udah di-spill produknya, keren banget. Dan aku gak nyangka ternyata itu terbuat dari tutup botol, teman Pro 2. Tartel, lucu banget sih kura-kuranya, teman Pro 2. Langsung aja sore hari ini kita sapa. Hai Gracia Miranda.
1: Halo.
0: Tuh kan, tambah ramai lagi di sore ceria. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Baik banget sih. Baik, kita senang banget buat di sini.
2: Betul, dan kita sangat amat antusias untuk memperkenalkan hal-hal yang unik nih yang kita lakuin.
0: Itu dia, kita tunggu. Tapi sebelum kita ngobrol soal topik kita ya sore hari ini, misi penyelamatan lingkungan Artakara Student Company, sibuk apa? Kalian tuh sibuk selain pelajar lagi sibuk apa ini?
2: Lagi sibuk selain pelajar ya, sebenarnya berpusat pada sekolah dan juga student company sih Kak malahan.
0: Oke.
2: Kita lagi benar-benar banyak dihajar oleh penilaian-penilaian harian, lagi sibuk-sibuknya sekolah, tapi di luar pelajar masih berhubungan dengan student company lagi-lagi.
1: Benar sekali.
0: Oke, jadi project di sekolahan tuh justru lebih banyak ya?
2: Betul, yeah. Kita konsepnya bukan berangkat ke sekolah, tapi pulang ke sekolah berangkat ke rumah.
0: Jadi lebih banyak waktunya di sekolah daripada
1: betul,
0: di rumah.
1: Iya bener.
0: Seru banget sama Pro 2. Tapi boleh di spill dulu dari Gracia. Dan juga nanti next Deborah. Sebenarnya di Artakara sendiri itu jabatannya apa?
1: Untuk saya sendiri, Gracia Victoria Han, saya berjabat di Artakara Student Company di divisi PR atau Public Relations sebagai CSR PR Manager-nya.
0: Wih.
2: Kalau aku sendiri itu satu tim dengan Gracia, aku juga Public Relations Division dan aku sebagai Director of PR.
0: Director of PR. Betul. Jadi ini sibuk banget ya, dua orang cewek-cewek tapi sibuk banget sama produk. Nah, ini ngobrolin soal Artakara Student Company ya. Sebenarnya kan ini tuh lomba yang kalian kompetisi yang tadi aku sebutin, Youth Entrepreneurship ya. Itu apa
1: bener
0: sih sebenarnya?
1: Oke, jadi untuk lomba entrepreneurship yang kita sedang lakuin atau sedang jalani atau sudah kita jalani sebenarnya, itu adalah lomba kewirausahaan di mana banyak sekolah dari berbagai pusat Indonesia diminta untuk membuat sebuah bisnis.
2: Betul, dan juga lomba ini di laksanakan itu dari periodenya sekitar beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan September. Itu mulai ada perkenalan atau sosialisasi, terus juga kita mulai untuk diperkenalkan nih apa ini student company, kewirausahaannya gimana, nanti lombanya gimana. Nah, bentuk lombanya itu sebenarnya lebih ke presentasi dan juga tanya jawab. Jadi setelah kita melakukan operasional selama beberapa bulan di student company yang kita bikin, itu kita akan diminta untuk presentasi dan juga tanya jawab oleh judges-nya langsung. Nah, lomba ini juga diadakan oleh Prestasi Junior Indonesia atau GA Worldwide. Itu pusatnya ada di Boston di Amerika.
0: Wow.
2: Dan juga betul, juga didukung oleh Starbucks Foundation.
0: Oke, jadi Starbucks Foundation itu berarti di belakang kalian ya sebagai
1: sponsor kita.
0: Oke, itu berarti dari September tahun lalu.
1: Iya.
2: Yes.
1: Mulainya di September, tapi kita officially Artakara launching saat Desember.
0: Dan ini kan memang lebih ke entrepreneurship. Nah, produk apa yang kalian bikin?
1: Oke, nah kita introduction produk kita nih. Jadi sebenarnya Artakara punya banyak produk, tapi produk signature kita itu bernama Arvena Shell. Jadi Arvena Shell adalah produk kayak keychain seperti itu, yang terbuat dari 25 tutup botol plastik. Nah, tapi ada twistnya. di mana orang-orang banyak beli itu kayak biasanya tutup kayak keychain yang biasa punya kita, itu keychainnya bisa dibuka tutup dan di dalamnya itu kita menyediakan aroma terapi yang berbasis kayak Indonesia spices and Indonesian like
0: rempah-rempahnya gitu,
1: ya benar kan? Yang kita gunakan untuk menjadi isiannya Arvena Shell ini.
0: Okay, tadi awal aku ngelihatnya kayak keychain biasa ya teman Pro 2, tapi kalau dibuka itu kayak liontin loh.
1: Ya benar banget ya.
0: Kan? Kalau liontin kan dalamnya bisa dalam foto ya. Tapi
1: bener.
0: Ini bisa bau-bauan yang bisa menjadi aroma terapi gitu.
1: Bener.
0: Tapi aku penasaran kenapa namanya Artakara. Nanti dijawab. Okay. Jangan dijawab dulu, nanti kita jeda dulu teman Pro 2 karena makin kesini tuh makin seru banget kalau ngobrol sama anak muda. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.
3: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Sore ceria sama Pro2 bareng sama Gracia dan juga Miranda. Kalau tadi udah di spill ya, produknya imut banget ya si kura-kura itu, Tarte. Tapi ini sama Pro2, nah namanya kan Artakara gitu. Bener. Kan kenapa memilih nama ini? Kan pasti ada asal-usulnya kan, gak harus langsung ada tiba-tiba. Ini siapa yang mau jawab?
1: Oke, aku boleh ya?
0: Boleh, boleh.
1: Jadi Artakara ini sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Mm-hmm. Kita tuh ambil dari Arta dan juga Kara. Nah, Arta sendiri itu sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa sehari-hari itu kan harta ya.
0: Harta.
1: Uang. Cuan gitu.
0: Duit.
1: Yes, duit gitu. Tapi sebenarnya yang mau kita ambil di sini bukan cuman

0: awareness kepada orang-orang sekitar terkait dengan penyu dan kaitannya juga dengan plastik gitu.
1: Okay. Dan juga berkontribusi untuk meminimalisir sampah plastik ya yang ada okay. di sekitar kita.
2: Nah, pasti kan dalam proyek ini kan pasti sebelum kalian memulai kan pasti riset dulu kan. Yes. Nah, kenapa memilih plastik? Kenapa memilih tutup botol plastik gitu kan? Pasti kan ada beberapa research yang kalian bikin gitu.
1: Mm-hmm. Jadi, menurut kita sebelum kita membuat bisnis Artakara ini, kita ada beberapa brainstorming session bersama satu tim Artakara nih. Kita mau jualan apa nih? Mau values ya kita mau seperti apa? Kita mau menjunjung kayak tujuan apa? Nah, dan di situ kita bertemu dengan ide Artakara ini. Karena kita juga realize atau mengetahui bahwa kayak sampah plastik itu kayak di mana-mana sekarang dan sepertinya kayak bukan suatu hal yang bisa kita lepaskan dengan mudah. Oleh sebab itu, kita membuat Artvenational sebagai dan Artakara sebagai awareness tapi juga sebagai a way to reduce plastic di sekitar kita
0: gitu. Dan juga kita sadar bahwa sebenarnya Indonesia ini punya diversitas yang sangat luar biasa terkait dengan sumber daya alam bagian marine ya. Dan juga kita sadar bahwa 6 dari 7 spesies penyu itu ada di Indonesia. Dan kita juga sadar nih bahwa ternyata ada yang sedang mengancam mereka, yaitu plastik. Kita juga sempat melakukan riset sampai ke konservasi penyu Gua Cemara di Jogja. Kita belajar soal penyu di sana. Dan juga sebenarnya yang membuat mereka terancam dari plastik itu sendiri adalah satu, mereka mengira plastik itu sebagai makanan mereka. Betul. Dan juga yang kedua, biasanya plastik-plastik yang ada di sekitar garis yang ada di sekitar tepi pantai
1: itu menumpuk.
0: Menumpuk dan menghalangi jalan mereka untuk menetas gitu.
2: Nah itu mungkin teman-teman kan, karena kan juga kita lihat sampah di laut, plastik, kasus-kasus yang ada, penyu terjerat, mereka makan gitu kan. Jadi, nah itu menjadi concern dari kalian awalnya itu kan. Akhirnya kenapa memilih
0: Artvenational
2: itu sama Proyek 2 bentuknya penyu itu. Dan juga kenapa plastik? Ya karena lagi-lagi sampah plastik kan sulit terurai ya. Tapi kalau memang manfaatnya, limbahnya bisa dibikin sebaik mungkin, ternyata juga bisa bermanfaat buat masyarakat gitu kan. Dari September sampai akhirnya berjalan hampir 10 bulan gitu kan, pasti bikin-bikin apanya itu kan pasti biar bisa solid gitu bentuknya. Itu kan pasti butuh proses yang panjang. Itu gimana? Pasti ada tantangannya kan? Tantangannya kayak gimana?
1: Untuk tantangan pembuatan produknya sendiri, kita harus menemukan kayak beberapa vendor dan beberapa cara-cara untuk membuat produk kita itu sebaik mungkin. Karena iya betul, lumayan susah untuk membuat sebuah produk yang unik tapi juga unik, kreatif tapi juga memiliki kualitas yang tinggi juga. Karena kita juga tidak ingin kayak menjual sebuah produk yang akan rusak dalam 2 minggu, 3 minggu. Tidak, kita juga pengen membuat produk yang bernilai secara visual dan juga meaning dan juga kualitasnya juga.
0: Nah, dari pengalaman-pengalaman kita itu kita sebenarnya sadar bahwa tantangan terbesar kita adalah mencari vendor nih kak sebenarnya ya. Lagi-lagi soal produksi. Karena kita juga terbatas akan kemampuan kita, karena kita masih pelajar juga. Jadi kita mencari cara yang efektif dan juga efisien. Nah, betul. Jadi kita ada meminta bantuan dari vendor di Solo, di Surakarta.
2: Saat itu pertama kali.
0: Betul. Tapi sampai dengan saat ini juga produksi kita dibantu oleh vendor tersebut.
1: Bernama Atmi Igi Solo.
2: Atmi Igi Solo. Itu yang membantu proses pembuatan kalian ya. Tapi bahan-bahannya dari kalian.
1: Bahan-bahannya, jadi ini gambaran pendek tentang produksi kita ya. Jadi pertama-tama tutup botol plastik yang dikolek oleh Bank Sampah Solo Raya yang ada yang ada di Solo. Itu mereka mengumpulkan tutup botol plastik, lalu dari situ di ship atau dikumpulkan dan dikirim ke Atmi Igi Solo, di mana mereka melakukan proses sterilization, kayak menyuci yang kayak biar kotorannya hilang semua dari tutup botol plastiknya. Setelah itu, habis itu dipotong jadi kayak bead yang kecil-kecil gitu biar bisa masuk
2: kayak kristal-kristal
1: ke
2: biar
1: bisa masuk ke injectornya kita, ke mold machine-nya kita. Habis itu dipanaskan, habis itu diinjek ke mold-nya custom-nya Artakara. Dan jadi The Artvenational gitu.
2: Jadi kalian udah punya kayak produk paten sendiri ya. Nah, mereka yang mengolah gitu kan. Ini seru banget sama Pro2. Anak muda bisa kepikiran jauh kayak gitu. Jadi kalau kita mau minum air mineral pun gitu kan, yang ada tutup botolnya dikip aja gitu. Ternyata kalau bisa disimpan, dimanfaatkan lebih bagus lagi, positif.

0: positif lagi, akhirnya mendapatkan nilai jual tadi ya, cuan tadi gitu. Jadi jangan buang sampah sembarangan deh teman Pro 2. Tapi sekarang Semarang juga banyak bank sampah kan yang untuk mengolah semua itu. Oke, jadi yang keren teman Pro 2 dari Arvina Shell itu kan tadi Gracia dan juga siapa tadi?
1: Miranda.
0: Oke, tadi ngejelasin ya bahwa itu bisa dibuka ya.
1: Betul.
0: Dan itu bisa diisi aromaterapi.
1: Yes.
0: Nah, itu aromaterapi yang kalian isi sendiri atau dari customernya?
2: Oke, jadi untuk aromaterapi ini, karena tadi kita sudah menggunakan vendor untuk membuat Arvina Shell Kitchen sendiri, untuk fragrances-nya itu kita bikin sendiri dan itu handmade semuanya.
1: Nah.
2: Jadi tim produksi di Arya Tangara Student Company itu sudah mempersiapkan bahan-bahan seperti ada vanilla, ada jasmine, ada serai atau lemongrass dan lain-lain. Itu biasanya kita tumbuk sendiri, kita tumbuknya manual, tidak menggunakan mesin. Jadi benar-benar semuanya dijaga dengan baik supaya bisa lolos di quality control juga. Nah, setelah itu kita masukkan wewangiannya ke dalam sebuah kantong atau pack gitu. Dan itu kantongnya juga dilapisi lagi oleh kantong singkong. Jadi supaya sebelum itu dibuka oleh customer, baunya tidak menyebar kemana-mana. Gitu.
0: Kantong singkong, namanya unik banget singkong.
3: Itu kayak plastik tapi biodegradable, bisa terurai.
0: Jadi bisa terurai dengan sendirinya gitu kan. Waktu dibuka itu bisa terurai dengan sendirinya. Wanginya enak-enak ya. Jadi bener-bener aromaterapi sih teman produk. Tapi ini aku dapat spillan juga gitu kan. Apakah ada buat yang cowok kan mungkin suka sama wangi kekopian gitu.
3: Benar sekali. Jadi untuk fragrances kita, kita memiliki banyak varian fragrance. Ada kopi gayo, ada cinnamon, ada vanilla, eucalyptus, dan kita menambahkan dua varian baru nih, yaitu lemongrass dan juga jasmine. Jadi ada 6 total.
2: Nah, jadi kalau suka yang strong-strong gitu, kopi gayo oke banget.
3: Favoritku itu.
0: Jadi Hawanya juga enggak pengen itu ya, pengennya ngopi kalau udah ngecium itu gitu kan. Nah, menarik lagi teman-teman Pro 2, apakah ini sudah mulai diperjualbelikan? Eits, tunggu dulu. Nanti di segmen terakhir bakal dijawab sama Gracia dan juga Miranda teman Pro 2 ya. Masih ada satu segmen lagi bakal kita jawab setelah yang satu ini.

0: Gak kerasa teman Pro 2, udah hampir jam 5 padahal obrolan makin kesini tuh makin kelihatannya makin seru banget ya, Gracia sama Miranda. Nah tadi kan udah di spill produknya, dan saat kita off the record tadi teman Pro 2 sempat banyak banget. Ternyata ini juga pengalaman dari Studen Company ya. Oke, jadi ini udah memang lewat dari beberapa 4 babak tadi ya. Dari regional sendiri, lokal, regional, habis itu juga tingkat Asia Pasifik, dan juga akhirnya global ke internasional gitu kan. Nah, produk-produk yang kalian bikin ini kan memang udah eventnya udah berlangsung, udah selesai gitu kan. Nah, ini waktu kalian melaunching dan memproduksi ini, bagaimana minat dari customer?
1: Untuk minat dari customer, it was a hit. Jadi kayak banyak sekali orang yang mensupport kita, dan banyak penjualan juga banyak sekali. Untuk sampai sekarang kita berhasil menjual lebih dari 1.336 produk dalam kayak sekitar 8 bulan operation kita.
2: Betul, dan jadi lumayan ya, jadi pasarnya ini lumayan menggebu-gebu, dan juga ada beberapa yang kapan bisa order lagi dan segala macamnya. Sayangnya kita sudah close.
0: Wah, sayangnya pengen banget menikmati, tapi sayangnya lagi udah close ya. Memang itu tergantung dari kontraknya kalian ya. Bener. Waktu menjalani student company itu seru banget teman Pro 2. Tapi ini bakal ada event kayak gini lagi nggak sih dalam waktu dekat?
1: Jadi untuk event ini atau competition ini akan selalu ada regenerasi. Jadi untuk PJI open this competition yearly. Jadi setiap tahun. Jadi setelah kita Artakara sudah melalui likuidasi atau sudah tutup, akan ada SC Student Company baru yang akan rise.
2: Gitu. Dari Loyola juga mewakili Loyola.
0: Iya. Oke. Jadi selain di Indonesia sendiri ngirim berapa sih?
1: Indonesia biasanya bisa mengirim 1 atau 2.
2: Betul, tahun ini lagi spesial, jadi kebetulan kirim 2 gitu. Dari, tahun-tahun sebelumnya biasanya 1 ya Grace.
1: Dari Denpasar dan dari Semarang.
2: Betul, tahun ini.
0: Wow, tapi buat anak muda yang di sana pengen kepo sama produk-produk kalian, itu bisa lihat di Instagram mana?
1: Bisa artakara.sc.
2: Betul, dan juga kalau khusus produk itu ada di arvena.care. Itu khusus produk kita Arvena Shell gitu.
0: Oke, itu tadi ya produknya. Tapi dalam prosesnya ini kan nanti bakal ada event lagi ya. Apakah kalian bakal membimbing adik-adik kalian
1: saja?
2: Pastinya.
1: Jadi jika ada kendala atau pertanyaan dari adik kelas kita, kita akan tentunya mau membantu dan siap membantu juga.
2: Betul juga, nanti kita akan membantu di proses interview juga untuk seleksi siapa saja yang akan mengikuti student company. Dan mungkin kita akan bertanya berkaitan dengan student company pastinya, karena ini adalah tentang manajemen waktu juga, karena
1: satu tahun
2: dan juga berjalan bersama dengan kegiatan sekolah, di mana kegiatan sekolahnya juga lumayan padat ya Grace. Ada
1: sekali
2: penilaian harian, PSAT, tapi juga harus fokus ke student company. Nah, gimana coba kalau kayak gitu?
1: High managementnya harus bagus.
2: Yes.
0: Dari student company sendiri yang kalian bawa di bawah Artakara sendiri tuh ada berapa tim?
1: Ada total 28 tim.
2: 28 orang
1: di dalam Artakara.
2: Iya, kita juga terbagi menjadi beberapa divisi. Ada produksi, ada HRD, ada sales, PR, marketing, dan juga finance.
0: Oke, jadi udah ada tugasnya sendiri-sendiri.
2: Betul.
0: Ya dalam itu. Kecil-kecil udah punya perusahaan loh teman Pro 2. Nanti bangga banget, nanti perusahaan Artakara tuh pernah di sounding nanti. Di student company teman Pro 2. Karena ini memang setiap tahunnya ada ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi ini apakah untuk setiap sekolah bisa mengirimkan, atau ini dari lokal dulu dikompetisiin?
1: Untuk kayak pemilihan sekolahnya itu dipilihin dari prestasi junior Indonesianya. Jadi mereka yang memilih sekolah mana nih yang mau kita lombakan. Jadi bukan sebuah registrasi untuk masuk.
2: Jadi biasanya nanti dari prestasi junior Indonesianya itu, atau dari PJI-nya akan datang ke sekolah untuk melaporkan ke sekolah dan juga mengusulkan terkait lomba ini.
0: Jadi mereka memilih ya.
1: Iya
0: kan. Wih, itu dia pasti dipilih yang terbaik sih teman Pro 2. Oke, ini sebelum kita closing nih, ada enggak pesan inspiratif buat teman Pro 2 dari kalian berdua nih, untuk ya bisa ngasih insight yang ternyata produk-produk yang enggak kita lirik sama sekali ternyata bisa menjadi hal yang bermanfaat nih, dan juga mempunyai nilai jual yang tinggi.
2: Oke, okay. Kalau aku lebih ke values dari Arven Nashalnya, dari produk kita sendiri. Aku mau menyampaikan aja bahwa menurut kita satu tim Artakara, itu salah satu visinya adalah untuk membuat anak-anak muda lain juga terinspirasi oleh apa yang kita lakukan. Dan mungkin plastik itu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan sepenuhnya dari hidup kita, tapi at least kita bisa mengurangi penggunaan plastik, dan juga kita bisa memanfaatkan plastik bukan untuk suatu hal yang sekali pakai aja, tapi juga untuk memberi kehidupan kedua kalinya kepada plastik, contohnya dengan mengolah itu menjadi produk yang baru.
1: Dan dari proses Artakara ini, saya juga bisa bilang kalau kunci untuk keberhasilan dan kesuksesan adalah komitmen sih. Kita berkomitmen dan kita melakukan yang terbaik setiap kali dalam semua hal dan tugas yang kita lakukan. Jadi jangan pantang menyerah, teruslah mencoba walaupun ada banyak tantangan dan challenge yang kita hadapin, itu akan worth it semua.
0: Apalagi untuk membentuk suatu perusahaan itu kan gak harus berdiri sendiri ya. Benar, ada tim, ada orang-orang yang di pendukungnya di dalam situ. Oke, okay, selalu buat kalian ya. Dan ini menurut aku ya, kecil-kecil udah bikin company yang udah bisa go internasional sama Pro 2. Tapi teman-teman bisa kepo di Instagramnya @artakara.se ya.
2: Betul.
0: Di situ kalian bisa kepo-kepo. Mungkin kalau ada yang nanya-nanya DM bisa banget ya. Kak,
1: boleh,
0: gimana kok bisa
1: boleh.
0: Banget nih? Gimana caranya? Boleh banget. Nanti mereka bakal ngasih tipsnya buat kamu teman Pro 2. Tapi sayang sekali, aduh, kok kenapa harus udah selesai gitu kan? Karena udah pengen ngobrol banyak lagi. Thank you banget buat Miranda Deborah, Director of PR, dan juga Gracia Victoria Han, Manager of PR. Next boleh ngobrol-ngobrol sini lagi ya. Kita pengen tahu pasti, juga pasti. Gebrakan-gebrakan dari kalian berdua. Apalagi ini concern banget sama lingkungan, alam dan sekitar kita. Juga anak muda harus mulai dari sini dulu ya. Ya kan, kapan lagi gitu kan, kan apalagi buat anak cucu kita nanti gitu kan. Itu tadi keseruan sore ceria teman Pro 2 ya di sore hari ini. Sukses selalu buat kalian berdua ya. Dan kita tunggu kedatangannya di 95.3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng Fitria Julia, teman Pro 2 yang nemenin kamu di sore ceria. Kamu juga bisa dengerin siaran aku lewat aplikasi RRI Digital. Ayo, siapa yang belum punya? Download dulu ya di App Store dan juga Play Store, teman Pro 2 free ya di smartphone kamu. Jadi kamu bisa dengerin siaran aku dari mana aja. Kamu mau ke luar pulau, mau ke luar negeri, pokoknya di mana aja bisa dengerin siaran aku asal ada sinyal dan kuota ya, teman Pro 2. By the way, ya ini ada yang viral nih ya. Ada cerita unik dari tetangga sebelah, teman Pro 2, dari Solo, Surakarta, yang bikin ini lucu banget, antara lucu dan agak sedih juga sih, teman Pro 2. Ini beritanya udah viral ya. Kadang juga bikin, kok bisa sih bikin geleng-geleng kepala. Seekor orang utan namanya Didi ya, dari Solo. Hey, yang namanya Didi, kamu kemana Didi ya? Dari Solo Safari ini sempat kabur dari kandangnya dan berkeliaran sampai kawasan sekitar UNS Jebres, teman Pro 2. Yang bikin kejadian ini unik dan menarik, Didi ternyata tuh enggak apa ya? Dia tuh orang utan yang smart, teman Pro 2, pintar ya. Dia keluar dari kandangnya tuh enggak begitu aja keluarnya ya. Menurut pihak dari Solo Safari sendiri, Didi tuh sempat manjat tembok dan melepas sistem pengaman elektrik yang terpasang di area kandangnya. Tuh, pinter banget mah Didi ya. Pihak Solo Safari menyebut Didi itu emang dikenal sangat curious gitu, penasaran, punya kemampuan meniru yang tinggi gitu. Setelah menyadari orang utan ini gak berada di kandang, tim langsung melakukan pencarian dan akhirnya Didi ditemukan di jalan raya, teman Pro 2 ya. Proses pencarian ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya Didi berhasil dijemput pulang, diamankan kembali ya. Dan kejadian ini juga bikin heboh tuh orang-orang di situ, teman Pro 2 ya. So kalau kamu melihat satwa yang keluar nih, tiba-tiba keluar dari kebun binatang gitu, apa yang bakal kamu lakukan? Lari, nonton, videoin, atau kamu justru ngabarin nih dari pihak terkait, teman Pro 2? Tapi menurut aku, kalau kamu menemukan satwa liar ya, atau satwa lepas dari tempat penangkaran, pokoknya jangan dideketin, jangan dikejar, teman Pro 2. Kamu harus ngasih space, beri jarak, dan kamu harus segera melaporkan kepada petugas ya. Kalau lihat si Didi ini ya, dia bisa keluar kandang, jalan-jalan, bikin heboh. Aku rasa sih di si Didi ini lagi pengen healing, teman Pro 2 ya. Gimana reaksi dari warganet? Wah, rame banget, teman Pro 2, karena ini udah sampai diri posel di dalam biturah, teman Pro 2. Nanti bakal aku bacain beberapa reaksi dari warganet ya, di KKN komen-komen ngasal.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

yang lepas dari Solo Safari teman Pro 2, jadi dia bisa ngotak-ngatik sistem keamanan di situ. Jadi dia pakai atap ATM ya, sistem ATM, amati, tiru dan modifikasi. Ayo melarikan diri si Didi ini ya. Komenan dari warganet teman Pro 2 beragam sih, unik-unik, lucu-lucu semua ya komenannya teman Pro 2 ini. Diantaranya ada @kenconxxx ya, berarti dia adalah orang tua. Wah, ini bilang berarti orang utanya sekarang udah jadi orang tua. Berarti dia adalah orang kota teman Pro 2, bukan orang utan gitu kan, karena udah jalan-jalan ke kota gitu kan. Ada lagi yang komen nih, @denanopixxx, mungkin bosan jadi orang utan mau pindah jadi orang kota. Bisa jadi ya, si Didi ini mau urbanisasi nih ceritanya teman Pro 2. Lanjut, ini ada Lipia _LXXS, mau arep jajan wae ra oleh. Ya mungkin sih Didi ini kan karena viralnya dia tuh ada pas di depan warung teman Pro 2, kayak warung makan gitu ya. Di situ kan berjejer motor-motor. Nah, motornya tuh disenggol. Mungkin si Didi bilang, "Ki motornya sapa tuh ngalangi dalanku wis, wak we." Disenggol langsung ambruk semua teman Pro 2. Tapi jangan ditiru ya teman Pro 2. Tapi kalau Didi sih enggak apa-apa karena enggak tahu teman Pro 2. Oke, lanjut. Junita Mi XXS iseng banget nyenggol motor. Iya sih kalau memperhatikan aksinya sampai iseng banget gitu teman Pro 2 ya, namanya Didi juga lagi jalan-jalan. Oke. Rio_Chandra, wah kakak-kakak kok bisa, ini orang utan kayaknya lagi healing tanpa itinerary. Warga yang lihat pasti auto loading. Iya, banyak yang menjauh sih teman Pro 2, takut mendekat ya, karena takut ya kenapa-kenapa gitu. Makanya divideoin dan akhirnya viral deh. Ini komentar yang terakhir aku bacain, ini agak lebih serius teman Pro 2. Ada yang ngingetin supaya masyarakat tuh tetap tenang dan gak ganggu satwa, karena keselamatan satwa juga harus menjadi perhatian ya. @Chandra1821XS, please jangan dibunuh seperti tapir kemarin. Mereka baik kok jika tidak diganggu kenyamanannya. Yes, bener banget ya teman Pro 2 ya. Ya, jadi ya bisa dibilang tuh si Didi ya mungkin lagi pengen jalan-jalan aja sih. Dia punya agenda sendiri gitu buat keluar kandang, jalan-jalan. Tapi ya bikin heboh juga teman Pro 2. Tapi kalau kamu yang melihat tadi menemukan satwa liar atau satwa yang lepas dari tempat penangkaran, jangan dideketi, jangan dikejar ya. Pokoknya beri jarak, segera lapor kepada petugas ya. Karena ya bisa dibilang orang utan itu kan merupakan satwa yang cerdas dan juga punya rasa ingin tahu lebih tinggi ya teman Pro 2. Itu tadi komenan dari masyarakat teman Pro 2 di Sampai KKN ya, komen-komen ngasal. Habis ini azan maghrib untuk kota Semarang. Jam berapa Fitra? Ada di jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Masya Allah, nah gitu dong Fit. Udah cantik, rajin sedekah lagi. Ini nih, wanita solehah idaman yang patut dicontoh. Tapi ada angin apa nih? Kok tumben kamu sedekah?
3: Astagfirullah, kamu kok gitu sih San? Kita kan emang harus bersedekah, apalagi sama orang yang kurang mampu. Selain menambah amal soleh, sedekah itu juga memperlancar rezeki kita tahu.
2: Iya, aku juga mau ikut sedekah deh. Tapi aku gak ada uang kecil nih. Aku pinjam kamu dulu David, ntar aku ganti ya.
3: Gimana sih San? Aku udah gak ada uang lagi nih. Lagian mau sedekah kok pakai acara minjem-minjem segala. Udahlah, mendingan kamu nganterin aku aja yuk ke warung Bu Siti. Hitung-hitung sedekah gitu sama temen.
4: Allah berfirman dalam Quran Surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

Ada yang keren tema Pro 2 yang dilakukan sama warga Sumatera Barat yang gercep banget nih ngebantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ya, korban gempa NTT teman Pro 2. Dan warga Sumatera Barat ini mengirimkan total 5 ton rendang untuk membantu korban gempa NTT. Bantuan ini diinisiasi LKAM Sumber bersama Gebu Minang sebagai bentuk solidaritas mengingat masyarakat Sumber ini juga pernah merasakan dampak gempa besar di tahun 2009 lalu ya teman Pro 2. Pengiriman perdana sebanyak 700 kg rendang ini dilakukan menggunakan pesawat Hercules A1333 dari Bandara Internasional Minangkabau pada tanggal 17 Agustus 2026. Pas banget di momen kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2 ya. Rendang dipilih karena praktis, siap disantap dan juga punya daya tahan cukup lama sehingga diharapkan dapat ngebantu warga NTT yang masih menghadapi keterbatasan air, listrik dan juga tempat memasak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nih teman Pro 2, ada yang terbaru yang diluncurkan sama Bank Indonesia. Apa itu? Kartu Kredit Indonesia, KKI. Kartu Kredit Indonesia ini resmi diluncurkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2026 sebagai alternatif kartu kredit domestik yang terintegrasi dengan Kris. Berbeda dengan kartu kredit konvensional ya, yang menggunakan jaringan pembayaran internasional, seluruh transaksi KKI, kartu kredit Indonesia, diproses melalui sistem pembayaran nasional ya. Pada tahap awal sendiri, KKI diterbitkan oleh 8 bank, ada Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Niaga, CIMB Niaga, Permata Bank, ada Bank Mega dan juga BSI. Kamu ya pengguna dapat memanfaatkan KKI, kartu kredit Indonesia itu sebagai sumber dana saat bertransaksi melalui Kris Scan maupun Kris Tap ya, tanpa harus menggunakan kartu fisik di mesin edisi teman Pro 2 ya. Hingga Juni 2026 jumlah pengguna Kris sendiri itu udah mencapai 65,77 juta dengan 44,86 juta merchant ya. Sementara nilai transaksi Kris sepanjang semester pertama di 2026 menembus 1,2 kuadriliun rupiah. Wow. Kehadiran KKI ya, kartu kredit Indonesia sendiri sih diharapkan untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital Indonesia sekaligus memperluas akses transaksi kredit berbasis infrastruktur domestik.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

DC ngumumin album studio kelima mereka ya, The Payment Chamber, yang rilis pada 16 Oktober melalui XL Recordings. Diproduksi sama James Ford, album ini merupakan penerus dari album Romance ya di tahun 2024 yang meraih sertifikasi platinum di Inggris, sekaligus menandai arah bermusik mereka yang secara tegas bergeser dari karakter gitar album-album awal menuju sesuatu yang lebih unik dan sintetis. Dan album ini dirilis bersamaan dengan single utama mereka, Marianne. Marianne hadir layaknya panggilan sirene yang menawarkan jalan keluar bagi pendengarnya, baik menjauh dari dan menuju ke keheningan total. This year you should come and stay here, you can follow my lead, I can help you disappear. Itu salah satu lirik dari Grand Chatham Tuma Pro 2. Namun dibalik godaan tersebut terselip pertanyaan yang lebih mendalam ya, seberapa rela seseorang menyerahkan imajinasinya ketika alternatif yang ada dalam tetap sadar sepenuhnya akan bencana yang terjadi. Seperti itu sih Teman Pro 2. Dan album barunya ini bakal dikasih judul ya, Dopamine Chamber, untuk Marian sendiri sebagai salam pembukanya ya, walaupun lagunya sendiri ceritain tentang eskapisme dan juga hedonisme ya Teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen dengerin lagunya, langsung aja bisa di request Teman Pro 2 ya, di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: satu teman Pro 2 yang sudah menitipkan pertanyaannya ke Vetra Julia.
1: Kirain menitipkan karir, bukan ya.
0: Menitipkan pertanyaan dan beban hidupnya ke Vetra Julia ya, karena kita berdua sekarang ada di Kamu Nanya
1: Kita Jawab.
0: Siapa Vetra yang nanya hari ini, Vetra?
2: Yang nanya hari ini Rahimi. Dia bilang kalau lagi gak enak badan tuh makanan anget-anget yang paling cocok apa? Cuacanya lagi dingin kan?
0: Oke, Rahimi, itu kamu harusnya nanyanya ke Faris Mahriza ini.
1: Kenapa?
0: Atau nanya ke Vetra Julia.
1: Kenapa?
0: Ke Arisu, yang mereka jelas lebih makan daripada kita.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan, dan mereka tuh lebih tahu kuliner-kuliner itu daripada kita.
1: Iya, tapi kalau menurut kamu makanan apa yang enak? Anget-anget.
0: Kalau aku sih makanan yang gak sehat. Mie instan rebus. Udah itu aku benar sih. Itu tuh gak sehat ya, benar ya. Cuman sometimes di kondisi-kondisi yang aku lagi flu banget gitu. Atau aku lagi habis rafting gitu. Habis apa kemarin kita?
1: Jumping.
0: Tubing.

0: gitu-gitu tuh aku oke okay untuk makan mie rebus kuah pakai cabe gitu.
1: Wow.
0: Udah itu aja, tapi jangan jadiin kebiasaan ya.
1: Mm-hmm.
0: Itu menurut aku ampuh, kayak misalkan lagi pilek. Mm-hmm. Pileknya ini belum beler nih, lagi bindeng gitu kan, lagi tersumbat hidungnya. Begitu habis makan mie instan rebus pakai cabe itu, jadi tos-tos-tosor gitu.
1: Apanya?
0: Umbilnya.
1: Ingusnya.
0: Jadi maksudnya itu bikin lega gitu loh. Dan kan biar memang kan kalau kita ngomongin pilek, siklusnya kan gitu dulu kan. Di tenggorokan gak enak, habis itu terus bumpet hidungnya.
1: Ya aku rasakan sekarang.
0: Kamu tuh selalu bawa virus ke kantor kamu. Selalu, aku benci. Selalu.
1: Mana orang sakit gak boleh.
0: Pakai masker dong, pakai masker.
1: Tadi pakai masker. Tapi kan kalau sekarang ngomong pakai masker tuh kayak dikaleng gitu.
0: Ya biarin, daripada yang dikaleng semua orang, kan mending satu orang yang dikaleng.
1: Aku kan tiap hari minum air jeruk lemon.
0: Ya.
1: Kita tunggu kira-kira seberapa ampuh apa sih air kamu itu?
0: Enggak usah kira-kira kamu nungguin.
1: Enggak
0: usah men-challenge orang lain. Kamu tuh mending cari cara biar kamu tuh awet sehat. Ya.
1: Iya, kenapa ya aku tuh kayak sakit-sakitin terus?
0: Ya karena kamu tuh penyakitin.
1: Coy, jangan dong, doain aku sehat ya. Tapi buat kamu Rahimin, siapa?
0: Rahimi
1: ya, buat kamu Rahimi, semoga cepat sehat ya. Tadi kalau kata Aris makan mie instan. Kalau menurut aku makanan yang anget-anget enak itu adalah bak.

0: bisa minum wedang roti, itu mengenyangkan juga karena ya, di dalam wedangnya itu ada roti dan ada ketan
1: gitu. Tapi itu kalau kamu bisa keluar ya, kalau nggak bisa keluar merebus aja di rumah paling benar.
0: Iya, kalau nggak ada, nggak bisa keluar kan bisa pesen ojol bakso aja.
1: Hujan
0: ya.
1: Deres tahu kamu tuh nyebut istighfar kamu.
0: Bisa pakai itu kok mobil pesen makan.
1: Kasian lo itu.
0: Bisa pakai mobil.
1: Banjir.
0: Banyak rintangannya ya. Jadi iya, iya. Rahimi ya. Kalau dari Aris minsan, kalau dari aku bakso.
1: Minsannya jangan lupa pakai sayuran. Terus pakai lombok. Aduh, enak banget.
0: Instannya yang Indonesia atau yang
1: Indonesia,
0: Korea?
1: Indonesia. Aku kan cinta Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Adanya Indonesia soalnya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya Rahimi ya. Cepat sehat ya Rahimi. Tapi kalau udah sehat jangan makan mie lagi. Nanti pas sakit lagi aja makan mie-nya ya.
0: Jangan dong. Sehat terus dong.
1: Dan Rahimi.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

indahku. Sebentar lagi sayang, bentar lagi aku udah cabut dari Sore Ceria Teman Pro 2. Karena habis ini ada Fiansa Nesti yang nemenin kamu di jaga malam sampai tengah malam nanti ya. Dan pastikan kamu tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di Sore Ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Tom Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini barengan aku Avian Sanes. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat memulihkan kondisi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Melalui Pos Pendukung Logistik Nasional, PDB Gempa Bumi NTT, Halim Perdana Kusuma memberangkatkan 165,97 ton bantuan logistik dan juga peralatan pengungsian. Bantuan itu telah diterbangkan pada Selasa 18 Agustus 2026. Rabu 19 Agustus 2026, pengiriman bantuan udara ini terbagi ke dalam 12 sorti penerbangan. Hari jadi ke-81 Jawa Tengah menjadi momentum bagi Gubernur Ahmad Lutfi untuk menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan juga masyarakat. Selama 545 hari memimpin bersama Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun, berbagai capaian dinilai tidak mungkin terwujud hanya melalui kerja pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Lutfi saat upacara hari jadi ke-81 Jawa Tengah di Alun-Alun, Kidul Kabupaten Boyolali, Rabu 19 Agustus 2026. Petani, buruh, pelaku UMKM, guru, tenaga kesehatan, pemuda, hingga penyandang disabilitas turut diundang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Informasi terakhir tentang Pro 2, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Teh lewat drama Rubber Game 19-21, 21-19, dan 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India, Rabu 19 Agustus 2026. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Jia Heng Jason Teh.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini?
2: Baik.
0: Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya.
0: Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian ya. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya. Jadi bisa sambil masih
0: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan, Jawa Barat, terus Kendari, banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya? Medan. Oh, makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, sebisa mungkin.
0: Yeah, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya, setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya itu.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk kalo, tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya, di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih ya,
0: Dan akhirnya terpilih lah single ini ya berarti. Yeah, ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya, yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang
0: rilis. Oh, oke.
1: Okay. Jadi IP ini tuh isinya, IP-nya namanya Kala. IP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Versa Besari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Versa Besari yang featuring sama GME yang ditulis sama Versa Besari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu
0: sama Kala. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti IP ini berjudul Kala, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Berarti,
1: salah.
0: Aduh. Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Mm-hmm. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya ini cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
0: Yeah.
1: Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Siloun 7 itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa.
2: Oh iya sama Virsa ya.
1: Terus
2: kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Bersari. Lagunya Virsa Bersari featuring sama GME ya.
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng. Ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Oh sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Benar-benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
0: Iya sih. Benar-benar.
2: Kita apa ya? Kona'ah
0: lekuh. Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya Jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
1: Iya. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar, benar, benar.
2: Yoman.
0: Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Mau ada Yoman tadi masuk. Yoman ini ya.
0: Oke oke oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa? Dan
0: nah, kenapa tuh Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
4: Nah, nice, juga sama-sama bener. Si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya, nyambung secara
0: okay,
4: itu.
0: Oke, alright, alright, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay? Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Biasanya ya? Era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja lagi. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita
3: tentunya nggak terlalu banyak elemen
2: jadi cuman ya isinya cuman gitar bass drum
3: bass
2: apa
3: vokal
2: pasti ya
1: pasti. Sama kondam isi kondam
4: sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan
2: string section di lagu ini
0: nggak
2: terlalu
1: sebenarnya di game tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya?
2: Nggak terlalu banyak.
1: Nggak terlalu banyak.
2: Ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu, jadi banyak apa ya kalau sama Firza banyak discuss tukar ya, discuss lah tukar ide gitu kan.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa
0: benar. Iya, oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September, sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi enggak kerasa ya.
0: Benar kan? Iya benar. Ya 2-3 minggu lagi ya. Ini 2 minggu. Benar sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah, itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lempar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang ditulis GME, terus sama lagunya Iya yang ditulis sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, gitu. Karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Benar.
1: Dan ya tadi bisa jadi anthem pengkalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul,
0: gitu kan?
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Bro Dwi yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Nova Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin, karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Okay.
1: Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada. Cepatnya udah tadi ya. Udah ada.
0: Udah kontakan. Ya,
1: ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pingin nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yeay. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Saya sama Sani.
0: Sama Sani ya. Benar-benar. Hmm. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya, setelah dimarahin,
2: berkali-kali. Ini Maeska langsung bikin lagu kan?
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu, kayak keluar aja gitu, ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Yuli
0: lagi. Oke, Yuli lagi ya. Benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini. Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya ya.
3: Benar-benar. Kalau memang benar-benar lagi kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Masih banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Viral
1: sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
0: Iya, gitu. Itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh kelihatannya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu AI gitu.
2: Tools
1: jadi tools aja. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing.

0: mixing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
1: Benar sih. Mantap. Asik. Mantap. Keren banget sih. Mas Sani 2026.
0: 2029 sih.
1: Oh, apa tuh? Ada apa dengan 2029 dia? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
0: Masih relevan nggak?
1: Masih ya? Relevan gitu, benar.
0: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
1: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain. Jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
1: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
0: Dan jadi lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan. Dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
1: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
1: Benar-benar, iya sih.
0: Iya benar.
1: Oh, kira mau lanjutannya?
0: Cuman maju doang.
1: Kira lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
0: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
1: Bima.
0: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
1: Oke.
0: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
1: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
0: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Pasti Jakarta ya.
1: Benar-benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
0: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
1: Biar jalan-jalan sekalian.
0: Benar,
1: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
0: Iya, benar.
1: Ya, gitu
0: bener.
1: Kan kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
0: Terima kasih.
1: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fani.
0: Sebenarnya udah pernah sama Fani Sugi.
1: Fani
0: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
2: spontan.
0: Aduh. Itu udah kapan tuh?
1: Baru tuh.
0: Nah. Jadi ya kalau misalnya tanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali pasti ada lagi.
1: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari GMA, wishnya pengen collab sama siapa nih?
0: Beda-beda. Kalau
1: okay. Beda-beda. Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
0: Jauh-jauh.
1: Siapa? Sini. Boleh, Mas Daniel.
3: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Sherina Muna.
1: Benar-benar. Dia pikir.
0: Iya, yang paling hebat.
1: Kalau dari Mas Yuli.
0: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
1: Aduh.
0: Di Petualangan Sherina ya.
1: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
1: Siapa?
3: Aduh, belum kepikiran.
1: Belum kepikiran ya. Benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
1: Sherina seru ya.
0: Sama. Berarti sama ya Sherina.
1: Sama, benar.
0: Fun fact nih.
1: Oke.
0: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
1: Oh iya.
0: Banget ya. biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serina yang baru.
1: Oke. Oh, iya.
0: Ngefans banget dia, ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
1: Benar. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
0: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Benar kan?
1: Benar. Gokil.
0: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
1: Siapa?
0: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
1: Iya, Serina juga, oke. Okay.
0: Serina, Eva Celia deh.
1: Eva Celia. Eva Celia seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
2: Sama Serina boleh.
1: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
1: Oh, produser boleh. Siapa tuh?
2: Petra Siombing,
1: seru sih.
2: Randy Pandugo gitu.
1: Benar. Ih, seru sih.
2: Kolaborasi.
1: Benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
0: Iya.
1: Siapa tahu ada Serina juga
0: Mas
1: nih.
0: Mas Petra.
1: Masa iya rilis Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
0: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
1: Sukses, mudah-mudahan.
0: Masih ingat kami kemarin kita?
1: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
0: Teman baik.
1: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Kamu mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
0: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
0: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, jadi cek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
0: Lirik video.
1: Video lirik
0: di YouTube.
1: Di YouTube GME berarti. Ya? Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
0: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Game
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

95.3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sane sudah siap banget ya nemenin kamu nih di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kali ini kita di hari Rabu ya, 19 Agustus 2026. Masih ada lah nih bawa-bawa kemerdekaan kan. Karena full Agustus tuh kayaknya momen kemerdekaan Tom Pro 2. Jadi buat kamu jangan lupa merdeka ya. Jangan galau-galau dulu ya, merdeka terus. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12 malam. Nanti buat yang mau sharing-sharing, curah-curah sambil request lagu juga boleh. Dan nanti setengah 9 juga ada obrolan yang keren, seru pokoknya buat kamu dengerin ya. Jadi stay tune di Pro 2 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Igitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senang.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

0: Nah, nomor dua kalau kita ngomongin literasi nih ya, kalau kita lihat tuh di Indonesia ini masih banyak mungkin daerah-daerah terpencil ya, khususnya di pedesaan tuh mungkin yang belum membaik ya buat literasinya. Ya, maka dari itu tuh penting banget nih literasi di pedesaan, karena bisa punya dampak positif ya, diantaranya meningkatkan pendidikan, meningkatkan ekonomi juga, mempermudah akses informasi ya, meningkatkan kualitas hidup, dan bahkan mendorong pemberdayaan masyarakat nih. Namun tantangannya, beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan akses buku dan juga perpustakaan ya, termasuk juga fasilitas internet yang belum merata, rendahnya minat baca masyarakat, serta keterbatasan ya, kemampuan menggunakan teknologi tadi. Jadi banyak sebenarnya upaya-upaya yang dapat dilakukan ya buat meningkatkan literasi, khususnya di pedesaan, mulai dari menyediakan taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, pelatihan literasi digital, kegiatan membaca bersama, penyediaan akses internet, dan bahkan ngelibatin sekolah, pemerintah desa, serta masyarakat. Jadi nomor dua, literasi di pedesaan itu sangat penting ya, karena dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, abis ini aku bakal ngobrol ya, kita bakalan ngebahas literasi di pedesaan. Pasti kamu penasaran kan sama siapa ngobrolnya? Jadi stay tune ya di Pro 2 Sebarang.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, kayak yang aku sebutin tadi, teman Pro 2 ya. Itu udah 8:30 kan, waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Kita malam hari ini bakalan ngobrolin soal apa? Udah cek ya di story-nya kita. Ya, soal Universitas Balakarta menghidupkan literasi dan nalar kritis dari ruang nongkrong di desa, teman Pro 2. Nah, kita bakalan ngobrol nanti ya. Nah, jadi pendidikan dan ruang belajar seringkali nih diidentikin dengan gedung kampus formal yang kaku. Tapi ya, di sudut daerah Temanggung nih, sekelompok anak muda ngebuktiin kalau ilmu pengetahuan itu bisa tumbuh subur dari sebuah tempat nongkrong dan bangunan terbengkalai nih. Menolak pasrah ya pada minimnya akses literasi di tingkat desa, mereka akhirnya ngediriin Universitas Balakarta sebagai wadah diskusi alternatif yang organik. Bagaimana nih ruang literasi akar rumput ini mendobrak sekat ya pendidikan formal dan menghidupkan nalar kritis anak muda? Kita bakalan bahas langsung nih sama Mas Khoirul Adfi, ini founder dari Universitas Balakarta. Halo Mas Khoir, Mas Adfi, selamat malam.
1: Selamat malam Mas, saya masuk ya?
0: Iya, aman Mas, gimana Mas Adfi kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mas.
0: Oke, baik Mas. Nah, ini kita ngebahas soal Universitas Balakarta ya Mas ya. Itu kan menggunakan label universitas nih, tetapi sebenarnya merupakan sebuah kolektif literasi alternatif nih yang ada di Kabupaten Temanggung Mas ya. Bisa diceritain nih Mas Adfi ke teman Pro 2, apa sih gagasan awalnya di balik pemilihan nama yang unik ini Mas Adfi?
1: Oke, kalau gagasan utamanya adalah saya bersama teman-teman gitu ya, enggak cuma saya gitu, nyari sebuah nama yang kira-kira ini cocok untuk sebuah kolektif pembelajaran gitu, yang dimana apa ya, mungkin bisa dikatakan anti mainstream gitu ya. Kalau biasanya kan misal teman-teman yang komunitas kan misal kayak klub buku gitu ya, atau mungkin kolektif apa, komunitas apa gitu. Nah, kemudian kita mencari kata yang berbeda gitu ya dari nama-nama itu. Nah, kemudian terpilihlah nama universitas ini. Terus nanti bisa dicocologi secara lebih luas ya. Kalau di konteks Temanggung sendiri, saya harus bilang gitu bahwa sampai sekarang di Temanggung belum ada universitas gitu kan. Nah, daripada kita menunggu pemerintah untuk membikin universitas gitu, yang itu kira lama gitu ya, kita bikin sendiri aja gitu.
0: Mandiri. Oke, itu ya masih latar belakang ya nama dari Universitas Balakarta itu sendiri nih. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, sejak kapan nih Mas Universitas Balakarta ini didiriin, dan itu sampai sekarang untuk anggotanya ada berapa orang nih Mas Adfi?
1: Oke, kalau awal mula berdirinya itu di tanggal 27 Mei 2023. Jadi ini udah 3 tahun lebih lah ya. Cuman untuk semacam bangunan atau base camp atau semacam tempat belajarnya itu sendiri yang udah ada bangunannya itu dari November 2025 tahun kemarin, baru mau jalan setahun. Nah, untuk anggotanya kita menyebutnya itu sebagai masyarakat gitu ya Mas, karena sebenarnya anggotanya ini nggak netep gitu, ada yang kadang join kadang enggak dan segala macam gitu. Tapi kalau untuk pengurusnya sampai sekarang itu jumlahnya 8 orang. Tapi kalau untuk yang datang diskusi itu kadang 30, kadang 20, kadang 50, tergantung sih diskusinya apa, temanya apa, pematerinya siapa gitu.
0: Berarti memang didominasi sama anak muda atau dari range umur berapa nih biasanya Mas Adfi?
1: Betul, kalau yang datang itu macam-macam ya, tapi aku bisa memastikan kebanyakan Gen Z ya, dari kelahiran 96 sampai 2010 gitu.
0: Itu memang kebanyakan anak muda, apalagi Gen Z sekarang ya Mas Adfi, yang kita lihat memang yang kayaknya tuh lagi rame-ramenya nih soal Gen Z ya. Memang generasi yang kayaknya bakalan jadi penerus nih sebelum nanti ada generasi di bawahnya Alpha ya. Terus mengangkat konsep ruang literasi akar rumput nih, tadi kan Mas Adfi kan, seberapa mendesak nih Mas sebenarnya kebutuhan akan akses buku dan ruang diskusi yang inklusif di tingkat pedesaan saat ini Mas Adfi?
1: Gini, lahirnya Universitas Balakarta itu nggak bisa dipungkiri dari apa ya, kita bukan untuk menghilangkan atau menghancurkan pendidikan formal gitu ya, cuman kita ingin memberikan tawaran lain berupa pendidikan alternatif gitu ya. Kenapa kemudian pendidikan alternatif ini penting? Karena kami merasakan sendiri ya gitu ya, karena saya juga sekolah, saya kuliah gitu, yang di tingkat formal. saya merasa bahwa pendidikan formal hari ini cenderung di menara gading, Mas. Itu mohon maaf gitu ya, lulusan pertanian kerja di bank gitu ya. Saya nggak mempermasalahkan kerja manapun ya, semua pekerjaan mulia gitu. Tapi ketika teman-teman Yun Sewu bekerja di kuliah di pertanian justru malah kerja di bank, kan kayaknya kok nggak sesuai dengan apa yang dipelajari di bangku pendidikan gitu ya. Terus juga ada banyak lah mungkin filsafat jadi ternak lele dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita pengen menghadirkan pendidikan ini yang lebih kontekstual gitu ya. Gimana menyasar persoalan-persoalan yang itu dekat dengan kita, dan itu terjadi.
0: Halo, Mas.
1: Sahan kamu gitu kan. Nah, kayak salah satu, bukan salah satu ya, mungkin masalah utama yang dialami Gen Z ya, itu kan kepastian hidup gitu ya, salah satunya ya, itu benar, gitu benar. Ya itu kita kaji bareng-bareng gitu. Seenggaknya ya memang nggak memberikan solusi yang konkret gitu ya, habis diskusi langsung stres hilang dan sebagainya, tapi ku kira seenggaknya kamu datang diskusi, kamu ngobrol, bertukar cerita, itu akan sedikit banyak mengurangi masalahmu, karena kami percaya bahwa kebahagiaan yang dibagikan akan bertambah, tapi kesedihan kalau dibagikan akan berkurang gitu, Mas.
0: Baik. Jadi dengan ini, Mas ya, kita lihat tadi kalau misalnya ngomongin soal pendidikan, mungkin Mas ya yang masih menjadi PR dari Indonesia kita ini kan, yang udah baru aja merdeka ya, Mas ya. Memang sih, Mas, kalau kita lihat tuh pendidikannya juga masih perlu ditingkatin lagi, apalagi tuh pendidikan after dari pendidikan tadi tuh ya, kan kebanyakan tuh mereka kalau udah kelar tuh, Mas, S1 udah kelar kuliahnya itu kan pada bingung ya, ada mungkin yang langsung dapat kerja, ada juga nih yang nganggurnya masih berlama-lama ya kan. Nah itu ya. Mas Atfi, karena ini obrolan kita ada dua segmen, Mas Atfi, kita saat yang pertama break dulu satu lagu aja, tapi jangan dibatin teleponnya, Mas, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke, Mas.
0: Nah, Tom Pro 2, abis ini kita lanjut lagi yang ngobrol sama Mat Atfi. Ini kita masih ngebahas soal Universitas Balakarta menghidupkan literasi dan nalar kritis dari ruang nongkrong di desa.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia Berdaulat,

0: Masih double blank jaga malam Tompro 2. Jangan kalau malam-malam masih ada aku Avian Sanes ya. Nah kita masih lanjut ngobrol nih Tompro 2 ya sama Mas Atfi ya, soal Universitas Balakarta menghidupkan literasi dan juga nalar kritis dari ruang nongkrong desa nih. Halo Mas Atfi, balik lagi Mas.
1: Iya Mas.
0: Oke, tadi udah cerita Masnya dari awal mula berdiri nih sampai tercetuslah nama Universitas Balakarta tadi dia Mas Atfi ya. Berarti dimulai di tahun 2023 Mas ya. Cuma itu ya, memang ya. Baru diresmikan kemarin di bulan November kemarin ya Mas ya, tahun lalu ya. Oke, baik. Terus juga Mas ada istilah menarik nih di Balakarta. Ya kan, kayak kata-kata kuliah tongkrongan dan juga kuliah pakar. Nah, gimana nih Mas Atfi mengemas ruang ini supaya anak muda itu merasa nyaman belajar tanpa merasa dihakimi atau digurui nih Mas Atfi?
1: Oke, kalau untuk agenda-agenda di Balakarta itu kan selama 3 tahun itu 4 ya. Yang pertama ada kuliah tongkrongan, kuliah pakar, kursus atau workshop sama Balakarta Fun. Nah, mengenai kuliah pakar dan kuliah tongkrongan ini, perbedaannya kalau kuliah tongkrongan ini sebenarnya kita nongkrong tapi bahas tema tertentu gitu. Nah, ini biasanya terbatas 10 orang, 15 orang gitu. Nah, masing-masing ini berbagi perspektif mengenai tema yang dibahasnya. Misal kayak ngomongin soal psikologi gitu ya. Gimana sih sekarang kayak gini ya, kita pernah mendiskusikan soal orang tua durhaka gitu Mas. Selama ini kan yang menjadi stigma adalah anak durhaka gitu. Nah, kita mencoba memeriksa, emang iya gitu anak durhaka, padahal oke, emang benar ada anak durhaka, tapi ada juga ke orang tua durhaka gitu, orang tua yang gak memberikan nafkah gitu ya, misal secara lahir batin dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kita gali gitu untuk persoalan itu gitu dengan menanyakan ke setidaknya masing-masing orang, kalaupun memang gak waktu gak mungkin kan gitu ya, karena kan gak mungkin satu-satu sesuai porsi gitu ya, kita apa ya bahasanya, kita upayakan untuk tidak forum itu tidak dikuasai oleh satu atau dua orang gitu. Jadi lebih banyak orang untuk lebih banyak bercerita gitu soal tadi itu tema yang dibahas. Nah, kalau untuk kuliah pakar itu kita menghadirkan sosok yang memang ini punya otoritas gitu ya bahasa di bidang tertentu. Misal kalau kita ngomongin ekonomi ya memang backgroundnya harus ekonomi dan pakar di sini nggak harus yang mohon maaf nggak harus yang akademisi gitu. Orang kalau misal kayak Pak Singge gitu ya di Pasar Papringan Temanggung gitu, dia bukan seorang ya dia kuliah gitu ya desain di ITB tapi kemudian kita hadirkan sebagai dosen atau pemateri di kuliah pakar itu. Karena dia menggeluti pasar papringan sejak 2000 berapa gitulah sebelum pandemi tentunya. Nah itu udah pakar gitu. Sama kayak petani di sawah yang udah menggarap misal mungkin bertani 20 tahun gitu. Itu udah kita anggap sebagai pakar dan itu sah untuk mengisi di kuliah pakar Balakarta gitu. Tongkrongan enggak harus pakar. Yang penting kamu mau berani aja ngomong gitu Mas. Nah itu menurutku upaya kecil ya yang kukira relevan gitu karena balik lagi ke tadi, kita berusaha untuk menyuguhkan tema yang itu nggak di Menara Gading gitu. Kita berusaha yang itu dekat dengan kehidupan kita, dengan kondisi Temanggung mungkin, atau dengan kondisi negara, atau mungkin dengan kondisi apa ekonomi dan lain sebagainya gitu sih.
0: Oke, itu dia Mas ya, istilah dari kuliah tongkrongan dan kuliah pakar tadi memang ada nih di Universitas Balakarta dan itu tuh dua hal sebenarnya yang berbeda ya Mas ya, tapi tetap nih ya intinya tuh semacam mengubah kan kebiasaan anak muda dari yang tadinya sekedar nongkrong, ya kan nongkrongnya kosong biasanya Mas ya, sekarang jadi nongkrong yang menghasilkan gagasan, tentu tidak mudah juga nih. Nah, kalau kita ngomongin tantangan Mas Atfi, tantangan terbesar apa sih yang Mas Atfi hadapi di awal mendirikan sanggar ini Mas?
1: Oke, kalau aku harus mengakui, sebenarnya nggak dari awal ya sampai sekarang, bahkan mungkin tantangan yang sampai sekarang ya, itu tantangannya dua, waktu dan tentu uang gitu ya. Yang pertama waktu, ini karena kami menyadari bahwa Universitas Balakarta ini bukan, kita nggak all out di situ gitu ya, kayak saya kerja di Jogja gitu, terus juga teman-teman ada yang masih mahasiswa gitu, semester 5, semester 7, nah kemudian waktu ini yang menjadi mungkin bisa dikatakan tantangan gitu untuk kita membagi waktu, entah itu mengadakan rapat, entah itu mengadakan agenda atau yang lain sebagainya gitu. Makanya sanggar belajar itu kalau mau ke sana itu biasanya ramenya Sabtu Minggu gitu karena teman-teman Senin sampai

0: nikmat apa ya, sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri gitu. Ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang jadi guru, ada yang jadi mahasiswa gitu, dan lain-lain lah ya gitu. Jadi satu minggu itu, nah itu yang pertama soal waktu ya. Terus yang kedua soal uang gitu ya. Ya mungkin kita harus mengakui gitu dengan real ya, bahwa kalau suatu kolektif, suatu komunitas harus berjalan, yang paling diutamakan itu harusnya ekonomi dulu gitu. Kita mohon maaf ya, kita ngomongin gagasan Favi Wasius, tapi kemudian kan token listrik gitu ya, itu kan nggak bisa dibayar pakai misal kutipannya Marx gitu ya. Terus beli rokok misal ya, itu kan nggak bisa dibayar pakai gagasannya siapa misal Albert Einstein gitu kan. Maksudnya kan itu harus pakai uang gitu. Nah, tapi kemudian kita mencoba untuk apa ya, berupaya gitu untuk keuangan ini. Beberapa upayanya kemudian kita bikin angkringan gitu yang sistemnya pakai koperasi gitu. Jadi benar-benar sosialis gitu, nggak ada akumulasi kapital, yang jaga yang dapat uang gitu, bukan dibayar, diakumulasikan gitu ya. Nah. Ya kami ada nilai-nilai tertentu di situ juga gitu ya. Angkringan, terus kita toko buku gitu, kita upayakan buka toko buku di Temanggung gitu. Dan yang kukira, setahuku baru ada 2 toko buku di Temanggung gitu ya. Ya mungkin berbeda dengan Jogja, dengan Semarang yang mungkin udah ada banyak gitu. Jualan merchandise gitu-gitu lah. Ya paling upaya-upaya kecil itu yang baru bisa kita lakukan untuk setidaknya menjadi pelumas atau bensin Universitas Balakarsa gitu.
1: Oke. Okay. Benar-benar, itu mungkin masih menjadi tantangan dari awal sampai saat ini ya Mas
0: Akhi. Iya, betul.
1: Oke, terus Mas, gimana nih Mas respons dan keterlibatan masyarakat lokal nih, ataupun warga desa di sekitar sanggar yang ngelihat ada gerakan literasi yang digerakkan sama anak-anak muda ini Mas Atfi?
0: Oke, kalau untuk warga sekitar, karena jujur ya Mas, tadi saya nyinggung 8 pengurus gitu, 3 orang itu warga situ gitu, termasuk saya gitu. Jadi saya kecil dan besar itu di kampung itu, namanya Kampung Nogo ya, Kampung Nogo yang dimana sanggar belajar ini apa ya, numpang di situ gitu. Nah maksud saya adalah saya dan teman-teman ya udah deket gitu. Jadi bahasanya tuh kalau ada apa-apa enak gitu. Misal pernah kita bikin acara gitu ya, acaranya jam 3, terus harusnya jam 10 udah pasang tenda, tapi tenda baru dipasang jam 1 gitu. Dan itu juga melibatkan warga sekitar gitu. Jadi ya data aja, weh bro, kowe rene gitu. Aku ya wangi masang tendo gitu. Itu udah menjadi obrolan yang biasa gitu. Nggak ada rasa sungkan, nggak ada rasa canggung dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, aku dan 2 orang temanku itu warga situ. Itu terus juga warga sekitar juga senang adanya sanggar belajar, karena tempat itu kita sewa kan. Itu memang belum, kita nyebutnya nyewa gitu ya. Itu sebelumnya terbengkalai gitu, rumah itu terbengkalai, jadinya dengan adanya sanggar belajar itu seenggaknya bangunan itu jadi ada isinya gitu. Jadi asalnya walaupun tadi ya nggak tiap hari, tapi seenggaknya nggak kemudian menjadi bangunan yang dimitoskan sebagai angker dan lain sebagainya gitu, karena memang posisinya sangat strategis gitu di tengah kampung. Nah senang juga, terus juga beberapa kali dipakai oleh ibu-ibu gitu, terutama ibu-ibu ya, entah itu kelompok wanita tani, entah ibu-ibu PKK, rapat Karang Taruna gitu-gitu di Balakarta gitu. Dan ya senang gitu, karena jadi kayak ada pelarian yang sifatnya ini positif lah ya, kalau bahasanya orang tua gitu toh, dengan mungkin baca buku, dengan diskusi gitu, nggak mohon maaf, nggak misal lari ke hal-hal negatif seperti misal balap liar itu di Temanggung banyak Mas itu, balap liar, terus mabuk-mabuan dan lain sebagainya gitu sih.
1: Oke. Aduh ini kayaknya kita ngobrolnya seru banget ya Mas Atfi, tapi sayang banget itu waktunya, singkat banget, masih 30 menit kayak kurang nih ya. Oke. Nah Mas Atfi, kalau misalnya ada nih instansi pendidikan formal ya atau pemerintah daerah yang dengerin siaran ini nih, kolaborasi atau dukungan seperti apa nih yang sebenarnya paling diharapkan ataupun dibutuhkan Mas sama komunitas literasi Akar Rumput supaya bisa terus bertahan nih Mas Atfi?
0: Oke, kalau harapan ke mana, ke pemerintah atau mungkin pendidikan formal ya, ya menurutku apa ya istilahnya, di konteks pemerintah mungkin udahlah biarin pendidikan alternatif ini terus bertumbuh gitu ya, didukung tentu dengan semampu mereka gitu. Misal di konteks literasi gitu ya, berani nggak pemerintah menyubsidi buku gitu ya? Harusnya ada anggarannya gitu. Misal kayak gitu. aku misal di Palakarta nggak menuntut untuk dibiaya dan sebagainya, kita bisa kok cari-cari uang sendiri gitu. Tapi di konteks misal yang ini, cara masyarakat luas, bisa nggak pemerintah mensubsidi buku gitu, baik di pemerintah daerah atau mungkin sampai ke tingkat nasional gitu.
1: Benar.
0: Terus untuk pendidikan formal, apa ya, menurutku harus diakui dulu lah, kalian itu di Menara Gading gitu loh, kalian itu bukan pinter, tapi kan lebih ke sok keminter gitu loh, kalau menurutku ya. Kadang orang apa belum pernah megang cangkul gitu, tapi ketika ngobrol sama petani udah disuruh, udah ngajarin cara bertani, menurutku kan anomali itu. Kayak misal aku belum nikah gitu, terus ngobrol sama orang yang menikah, oh parenting tuh gini-gini, loh gak masuk dong gitu loh.
1: Okay,
0: nah, kalau menurutku di pendidikan formal lebih ke ya ayolah diakui dulu gitu, bahwa kalian itu masih di Menara Gading, kalian tuh lebih banyak yang gak kontekstual gitu ya. Jadi kayak misal si jurnal, ya mohon maaf, aku cukup sering nulis di beberapa media gitu ya mas. Aku berani ngadu gitu, jurnal UGM, Undip atau siapa gitu. Aku kira lebih banyak yang baca tulisanku di Medium misal atau di Mojo gitu ya, ketimbang jurnal-jurnal itu. Maksudku adalah berarti harus diperbaiki dong gitu loh.
1: Ya, benar.
0: Distribusi pengetahuan ini gitu, nggak di Menara Gading gitu. Udahlah lupakan diksi-diksi yang menurutku banyak masyarakat terdidik ini tahu gitu loh. Biar pendidikan gitu ya, nggak cuman formal, nggak cuman alternatif, ini benar-benar melebur gitu loh, benar-benar menubuh di dalam kehidupan masyarakat gitu. Apa gunanya pendidikan kan kalau kemudian masyarakat terpisah dari persoalan yang ada gitu kan. Ya ngapain kita sekolah kalau kemudian malah justru bingung gitu dengan persoalan-persoalan. Gitu sih, Mas.
1: Okay, baik. Terima kasih Mas Alfi udah berbagi di malam hari ini. Masih kita jadi tahu nih, ternyata di Temanggung belum ada universitas, tapi nih ada Universitas Balakarta ya, yang berdiri independen. Harusnya itu kita bangga banget sih ya. Semoga nih obrolan kali ini bermanfaat nih, bisa ngebuat anak muda nih ya, yang mungkin di desanya sama kayak Mas Alfi kan belum ada nih ya, bisa tuh tergerak untuk coba ikutan ya Mas Alfi ya. Terima kasih banyak Mas Alfi, sukses terus ya buat teman-teman dari Universitas Balakarta ya Mas ya. Nanti kalau misalnya ada waktu lain kita ngobrol lagi Mas Alfi ya.
0: Ya Mas, boleh Mas.
1: Oke, sama-sama Mas Alfi, selamat malam.
0: Malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya, sama Mas Alfi nih, founder dari Universitas Balakarta ya. Semoga bermanfaat buat kamu. Lanjut lagi ya, abis ini aku temenin sampai jam 12.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

95.3 FM Pro 2 Radio Sebarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam ya. Dan kalau malam-malam masih ada Kofian Sanes ya. Dan di malam ini kita ngebahas soal hubungan lagi nih. Kemarin udah bahas medical check up kan. Udah soal kesehatan, ternyata banyak tuh anak muda yang kurang aware ya sama kesehatan diri sendiri. Nah, malam ini kita ngebahas soal hubungan lagi ya. Masih ada kaitannya sama privacy. Yang namanya hubungan tuh ya, kalian belum sah, cuma pacaran doang, tapi udah tuker-tukeran password ya kan. Semua sosmed harus tahu ya. Bahkan tuh password mBanking kamu dia tahu. Waduh. Kalau kayak gitu parah banget kan nomor 2. Tapi itu gimana sih kalau misalnya kamu ngerasa, apakah kalau pacaran itu harus tukeran password tuh? Mau sosial media semuanya, sampai mBanking juga. Menurut kamu tuh itu tuh perlu enggak sih? Ya. Atau itu semacam kayak biar kamu ngebuktiin nih kalau kamu percaya, kan ngebuktiin kalau kamu sama dia sama-sama transparan. Aduh, gimana Tom Bro 2, apakah kamu setuju? Kalau nggak setuju jawabannya kenapa, kalau setuju ayo kenapa. Kalau mungkin kamu punya jawaban lain, boleh Tom Bro 2 ya gabung di malam hari ini. Bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081-565-1953 atau ikutan voting di Instagram di @pro2smg ya. Abis ini juga jangan lupa join ke TikTok kita di @pro2smg. Yuk, abis ini aku bakal live ya di 21.15, stay tune ya.

Kota Katwi, saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Jadi malam ini kita ngebahas soal pacaran tapi tukeran password sosial media nomor 2. Pernah gak sih kamu kayak gitu? Atau kamu lagi ngalamin nih sama pacar kamu yang sekarang atau sama mantannya kan? Kalau pacaran tuh harus tukeran password sosmed ya. Mulai dari Instagram tuh, TikTok ya, semuanya harus tukeran. Bahkan sampai mBanking tuh ya. mBanking tuh pacar kamu juga harus tahu. Nah, gimana pendapat kamu nih sama pacaran kayak gitu? Ya, yang tukeran-tukeran password, apakah itu memang harusnya diturutin atau justru jadi kayak berbahaya? Ya nggak sih? Apalagi tuh sampai ada yang tukeran password mBanking loh. Wow. Itu bahaya banget nggak sih? Nah, kalau kamu nomor 2 lebih pendapatnya kayak gimana nih soal pacaran tukeran-tukeran password sosmed ya? Mungkin kalau dulu tukeran kartu SIM ya nggak sih? Mungkin generasi milenial nih ya. Mana nih generasi milenial yang ngerasain tukeran password ini? Tukeran SIM. Tukeran kartu SIM dulu tuh kalau zaman-zaman milenial ya. Ada yang ngerasain tuh ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke tukeran password yang sosmed segala macam harus tahu ya. Bahkan IG-nya kamu tuh login di HP-nya dia. Jadi kalau misalnya DM tuh hati-hati ya. Kita udah pernah tukeran password gitu kan. Nah, pendapat kamu gimana nomor 2 sama orang-orang yang pacaran tapi tukeran password? Apakah kamu setuju atau kamu menolak keras nih? Atau menurut kamu privasi penting gak sih? Belum juga nikah, udah tukeran-tukeran password. Wah, bahaya banget sih ya. Kasih tahu aku pendapat kamu nomor 2 ya. Jangan lupa sambil request lagu ya. Pokoknya aku temenin sampai jam 12.

Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Boleh ya buat kalian nom Pro 2 yang pengen ikutan join ke TikTok, yuk cek sekarang lihat Pro 2 SMG ini, kita udah mulai live ya. Soal pacaran, tukeran password, gimana nih, kamu setuju kah atau enggak setuju ya, atau mungkin pernah ngalamin atau punya cerita yang soal ini nih, cerita soal pacaran tukeran password tuh, boleh tuh kalian gabung di malam ini ya. Kalau misalnya aku sendiri ya, aku nggak setuju sih ya, karena aku sebagai seorang Sagittarius kan, cowok Sagittarius tuh nggak suka yang ribet-ribet ya, skip sih aku ya. Jadi aku nggak suka yang ribet-ribet sih, kayak ngapain gitu, kalau kita pacarnya udah saling percaya aja, ngapain suka tukeran password ya kan, bikin overthinking. Bener kata Kak Vitamin tadi guys, bikin nambah beban pikiran, bener. Kita kan mau hidup tenang ya, pacaran kalau bisa saling support kan, saling setia gitu kan, kenapa harus tuker-tukeran gitu. Ya, tuh kayak gitu tahun Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen gabung, boleh banget nih gabung langsung ke TikTok kita di @pro2smg ya. Ini yang pacaran udah lama nih, Rin. Pacaran tukaran password, iya, iya kan Rin? Semuanya Rin, itu cuma IG doang nih. Itu pendapat orang beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Ada yang milih iya, ada yang milih enggak, kan beda-beda nih alasannya kenapa. Siapa tahu memang mereka udah komitmen. Ya, kalau kayak gitu ya nggak apa-apa sebenarnya sih. Ya, tuh boleh banget tahun Pro 2. Wah, tiba-tiba ada yang DM aku nih di threads. Buat aku bikin threads baru, guys. Semoga tadi aku juga rame nanti ya, biar dipanggil lagi sama atasan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan.

0: teman Pro 2 yang sudah menitipkan pertanyaannya ke Vetra Julia.
1: Kirain menitipkan karir,
0: bukan ya. Menitipkan pertanyaan dan beban hidupnya ke Vetra Julia ya, karena kita berdua sekarang ada di Kamu Nanya.
1: Kita jawab.
0: Siapa Vetra yang nanya hari ini, Vetra?
2: Yang nanya hari ini Rahimi. Dia bilang kalau lagi gak enak badan tuh makanan anget-anget yang paling cocok apa? Cuacanya lagi dingin kan?
0: Oke, Rahimi, itu kamu harusnya nanyanya ke Faris Mahriza ini.
1: Kenapa?
0: Atau nanya ke Vetra Julia.
1: Kenapa?
0: Ke Arisu, yang mereka jelas lebih makan daripada kita.
1: Oh iya benar.
0: Ya kan, dan mereka tuh lebih tahu kuliner-kuliner itu daripada kita.
1: Iya, tapi kalau menurut kamu makanan apa yang enak, anget-anget?
0: Kalau aku sih makanan yang gak sehat, mie instan rebus. Udah itu aku benar sih. Itu tuh gak sehat ya, benar ya. Cuman sometimes di kondisi-kondisi yang aku lagi flu banget gitu, atau aku lagi habis rafting gitu, habis apa kemarin kita
1: jumping,
0: tubing gitu-gitu, tuh aku oke untuk makan mie rebus kuah pakai cabe gitu.
1: Wow.
0: Udah itu aja, tapi jangan jadiin kebiasaan ya. Itu menurut aku ampuh. Kayak misalkan lagi pilek, pileknya nih belum beleran nih, lagi bindeng gitu kan, lagi tersumbat hidungnya, begitu habis makan mie instan rebus pakai cabe itu jadi tos sor gitu.
1: Apanya?
0: Umbilnya.
1: Ingusnya.
0: Jadi maksudnya itu bikin lega gitu loh. Dan kan biar memang kan kalau kita ngomongin pilek, siklusnya kan gitu dulu kan. Di tenggorokan gak enak, abis itu terus gumpet hidungnya.
1: Ya merasakan sekarang.
0: Kamu tuh selalu bawa virus ke kantor, kamu selalu, aku benci. Selalu.
1: Mana orang sakit gak boleh
0: pakai masker dong, pakai masker.
1: Tadi pakai masker. Tapi kan kalau sekarang ngomong pakai masker tuh kayak dikaleng gitu.
0: Ya biarin, daripada yang dikaleng semua orang.

0: jeruk lemon.
1: Iya.
0: Kita tunggu kira-kira seberapa ampuh apa sih air kamu itu?
1: Enggak usah kira-kira kamu nungguin.
0: Enggak gitu.
1: Enggak usah men-challenge orang lain. Kamu tuh mending cari cara biar kamu tuh awet sehat, ya.
0: Iya, kenapa ya aku tuh kayak sakit-sakitin terus?
1: Ya karena kamu tuh penyakitin.
0: Jangan dong, doain aku sehat ya. Tapi buat kamu Rahimin, siapa?
1: Rahimi
0: ya, buat kamu Rahimi, semoga cepat sehat ya. Tadi kalau kata Aris makan mie instan. Kalau menurut aku makanan yang anget-anget enak itu adalah bakso.
1: Ya.
0: Sambel gitu kan, enak banget itu. Terus habis itu minumnya teh anget, itu kan enak banget.
1: Ya.
0: Atau kalau kamu pengen minuman anget lainnya tuh kamu bisa minum wedang roti. Itu mengenyangkan juga. Karena ya, di dalam wedangnya itu ada roti dan ada ketan.
1: Gitu. Tapi itu kalau kamu bisa keluar ya. Kalau enggak bisa keluar mie rebus aja di rumah paling benar.
0: Iya, kalau enggak bisa keluar kan bisa pesan ojol bakso aja.
1: Hujan
0: ya.
1: Deras tahu. Kamu tuh nyebut istighfar kamu.
0: Bisa pakai itu kok mobil pesan makan.
1: Kasian lo itu.
0: Bisa pakai mobil.
1: Banjir.
0: Banyak rintangannya ya.
1: Jadi iya, iya.
0: Rahimi ya. Kalau dari Aris mie instan, kalau dari aku bakso.
1: Mie instannya jangan lupa pakai sayuran. Terus pakai lombok. Aduh, enak banget.
0: Mie instannya yang Indonesia atau yang
1: Indonesia
0: Korea?
1: Indonesia. Aku cinta Indonesia.
0: Oke.
1: Adanya Indonesia soal itu.
0: Oke.
1: Gitu ya Rahimi ya. Cepat sehat ya Rahimi. Tapi kalau udah sehat jangan makan mie lagi. Nanti pas sakit lagi aja makan mie-nya ya.
0: Jangan dong. Sehat terus dong.
1: Dan Rahimi.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapat banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: saatnya kuis cerdas cermat sensus ekonomi 2026. Untuk yang bisa jawab akan dapat hadiah pulsa. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, saya Ibu Sari dari Tembalang.
0: Ibu Sari dari Tembalang. Oke, udah siap ya Bu ya? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sensus ekonomi 2026 diadakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Dari 1 Mei sampai 31 Agustus, bener gak Mas?
0: Bener banget. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Sensus ekonomi 2026 ini cakupannya seluas apa sih?
1: Mencakup seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari UMKM sampai usaha besar di seluruh wilayah Indonesia, Mas.
0: Iya, bener banget. Kita ke pertanyaan penentu sekarang. Ada istilah TIR. Ini sering muncul tentang sensus ekonomi 2026. Nah, apa kepanjangan dari TIR?
1: TIR itu singkatan dari Terima Petugas Sensus Ekonomi 2026. Isi data dengan benar dan rahasia terjaga.
0: Hadiah pulsa buat Ibu Sari. Wah, mantep banget nih pengetahuannya. Selamat ya Ibu, yang tadi di Tembalang kalau nggak salah. Hadiahnya langsung meluncur ke nomor Ibu.

Babe. 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ya, patut gak ada suaranya, astaga. Ternyata nih Hayo guys, dia suaranya connect ke earphone-nya. Dibilangnya suara aku yang gak ada. Gak mungkin gak ada Hayo, baik-baik kau ya. Ini HP ku masih bagus ya. Nah, kita masih ngebahas ya teman-teman ya, tadi soal pacaran tukeran sosmed nih ya. Ini mohon maaf banget nih, kalian requestnya kenapa? Ada tiba-tiba DA7 versi dangdut, ada keong racun. Tolong ya teman-teman di TikToknya @pro2smg ya. Kita nggak muterin lagu dangdut ya teman-teman ya. Mungkin tuh kalau ada hipdut mungkin boleh ya, kayak Naikila, Akbar Chale kayak gitu kita boleh tuh kalau hipdut ya. Tapi yang full dangdut tuh ori dangdut kita nggak bisa muterin ya, karena kita radionya muterin lagu pop aja nih ya. Hipdut ada sesekali. Jadi kalau buat dangdut kita nggak bisa ya. Nah, requestnya tolong lagu-lagu baru aja teman-teman ya. Mungkin lagu 2000-an tuh ada tapi nggak banyak ya. Memang kita mutanya lagu-lagu baru aja ya. Ini mumpung slot request masih ada, yuk kita masih ngebahas soal pacaran tukeran password. Nah, menurut kalian kayak gimana? Apakah setuju atau enggak? Tadi ada yang bilang setuju tuh sebenarnya enggak ada sih ya. Cuman tadi tuh ada yang bilang tergantung komitmen katanya. Kalau memang mungkin mereka pacarannya udah lama tuh dari SD ya kan sampai SMA. Itu kan dalam pacaran tuh ya. Jadi mungkin udah saling percaya. Jadi udahlah tukeran password aja enggak apa-apa gitu. Ya kan? Roma Irama begadang enggak ada coy. Mohon maaf ya. Dan Siloon Seven, nah itu boleh tuh. Nanti kalau ada aku putar ya, kehabis ini ya Kak Sendal Jepit ya. Udah follow belum Sendal Jepit? Ya gak follow, follow dulu ya. Piye tuh kalian mau request tapi gak follow rumahnya, follow dulu rumah kita ya. Buat yang mau gabung aku temenin nomor 2. Jangan lupa sambil ikutan voting di Instagram yuk, di @pro2smg.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kita ngebahas soal pacaran tukeran password nih Tampro 2. Menurut kalian kayak gimana? Apakah itu hal yang wajib banget? Karena udah pacaran nih kan, sudah sama-sama punya komitmen, nggak ada salahnya nih kita buat tukeran password. Mungkin aku tuh mengokekan kalau misalnya kita udah komitmen buat serius nih, misalnya udah tunangan kan, kayak Rin udah tunangan kan, Rin mah dia udah tunangan guys, jadi it's okay menurutku ya. Malah kalau kang undek-undek di sini nggak apa sih, semoga baca Hobin ya, tag Hobin hayo. Biar dibaca sama Hobin, ayo lo Ica, kenal lo Ica. Buat kalian juga nih ya Tampro 2 ya, soal pacaran tuh karena password, apakah kalian setuju alasannya kenapa, kalau nggak setuju tuh alasannya kenapa ya. Tuh thank you Kak Lily giftnya, waduh dikasih gift lagi kita guys ya. Hobin datanglah, ayo Hobin tag aja akunnya tuh. Nah jadi Tampro 2 ya, kalau misalnya ngomongin soal pacaran tuh karena password, tadi kebanyakan orang pada bilang nggak setuju ya kan, tapi ada nih yang ngelakuin, namanya Rin ya, itu penonton setia kita juga di TikTok Pro 2 ya kan, karena beliau pacaran katanya dari SMA ya, jadi udah 8 tahun kan, terus sekarang udah tunangan tuh, jadi wajar lah kalau mereka sampai tuh karena password, karena memang udah punya komitmen bertahun-tahun kan, jadi lebih kayak ya udahlah, udah sama-sama ini juga kok, udah sama-sama mau serius ya kan, mungkin gak apa-apa. Tapi kalian baru pacaran seumur jagung, 3 hari, 2 hari, udah tukeran semuanya sampai tukeran M-Banking. Itu kan gak masuk akal ya, jangan ya dek ya. Pacinta itu gak selamanya indah ya kan. Tuh, boleh Tampro 2 buat yang pengen gabung ya, ikutan voting, join langsung di Instagram juga bisa di @pro2smg ya. Dan juga bisa kok join ke TikTok kita sama di @pro2smg.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Intinya request apa guys ya, yang lagunya Stapak Sriwedari ini dari Malik and the Essentials ya, dari siapa saja yang request namanya aku lupa nih, buat penonton penonton kita di TikTok Tampra 2. Jadi kamu bisa join di TikTok juga ya, kalau misalnya udah dengerin di live chat ataupun di streaming, kamu juga bisa join ke TikTok kita di @pro2smg ya. Nah, ini tuh masih ada satu segmen lagi nih buat yang mau ikutan request lagu, yang mau ikutan voting, cek langsung sekarang Instagram kita ya di @pro2smg. Kita masih ngebahas pacaran itu harus nggak sih tukeran password ya, alasannya kenapa kalau iya, alasannya kenapa juga kalau enggak nih Tampra 2 ya. Buat yang lagi dengerin juga nih ya, selamat malam dulu, masih ada Fian Sanes ya, abis ini aku bakalan balik, tinggal satu segmen nih, abis ini aku bakal balik ya, baca nasi voting kita di malam hari ini, cek sekarang dan voting langsung di Instagram yuk di @pro2smg.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Kepo? Bukan sembarang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kekinian di dunia kerja, gig economy. Gig economy itu dunia kerja yang penuh project singkat atau kerja freelance, bukan kerja kantor yang tetap. Contohnya, driver ojek online, freelancer design, atau yang jualan online. Keunikannya, kamu tuh bebas banget pilih kerjaan, atur waktu, dan kerja dari mana aja. Seru banget gak sih? Tapi ingat, kamu juga harus siap dengan tantangan kayak penghasilan yang gak pasti, dan semua urusan kerja juga harus kamu atur sendiri. Jadi, buat kamu yang suka kerja fleksibel dan mandiri, gig ekonomi bisa jadi pilihan seru dan penuh tantangan. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke Tom Pro 2, ini karena udah mau jam 11 ya, kita cek nih buat hasil voting ya di malam hari ini. Tadi aku udah bikin voting di Instagram kan. Itu soal menurut kamu penting gak sih tukeran password ya? Dan ternyata nih suara terbanyak adalah tergantung komitmen dong, ada 50%. Aduh, yaudahlah kita kasih tepuk tangan ya. Mana tepuk tangannya ini? Nah, itu dia Tom Pro 2 ya. Kalau misalnya orang-orang mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Mungkin tergantung sama komitmennya kan. Nah, benar banget. Ini hampir ketinggalan info nih Tom Pro 2. Jadi ada kabar seru ya buat kamu, para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri ya, atau MAN dan juga MA Swasta di seluruh Jawa Tengah nih. RRI Semarang itu menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, melalui kompetisi ini, kamu diajak ya buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi selengkapnya ya, soal syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, kamu bisa cek langsung lewat Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat ya buat para pemenang. Jangan lewatin ya kesempatan berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu barengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu nih karya terbaik kamu, oke? Okay? Nah, Tom Pro 2, aduh, udah hampir jam 11 ya. Kita udahan dulu siarannya. Besok ketemu lagi, masih ada aku, Afian Sanes. Tapi di TikTok ini masih lanjut ya, sampai jam 11-an lah kurang lebih ya. Sampai capek pokoknya. Thank you buat kamu yang udah join ya. Apapun itu soal tukeran password tadi, ingat ya, lebih penting privasi kamu ya, lebih penting pribadi kamu ya, dibandingkan sama pacar kamu. Karena kita nggak tahu, pacaran bisa aja putus ya. Kecuali memang sudah punya komitmen kayak tunangan atau mungkin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, mungkin it's okay. Ya, tapi kalau misalnya masih dalam pacaran, suka berantem-beranteman, jangan deh ya. Siapa tahu nanti itu jadi bumerang buat kamu nomor 2 ya. Tetap hati-hati mau tukeran password. Yang paling penting adalah privasi adalah kunci ya. Oke, udah dulu nomor 2 siarannya. Aku Avian Sanes cabut. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
6: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
7: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Orang banyak yang salah kali ya untuk ngucapin satu kata ini, menulis.
2: First, the word is usually used every single day. The word is write.
3: Write.
2: Do not say write.
3: Oh, jadi gimana?
2: Jadi huruf W-nya itu silent.
3: Oh, silent.
2: Jadi dibacanya right.
3: Right.
1: Yeah. Right. Oh, right. Kalau kita itu right. Right. W-nya tuh enggak kedengeran, ada yeah. Tapi enggak kedengeran yeah. Biasanya gitu kan.
3: W-nya tipis right. Sih, yeah. Right. Jadi yang benar adalah right.
2: Right.
3: Oh, right.
1: W-nya enggak dibaca sama Pro 2 ya.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.
4: Setiap sore.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana

0: Artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu lah kak. Di dalam tembang Majapahit kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu.
1: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

Kenyataannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup adalah pengendaraan yang gila dan tidak ada yang menjaminnya. Eminem. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, sekalipun dalam satu detik ke depan. Bisa saja kita berencana untuk menghabiskan waktu dengan siapa dan seperti apa. Tapi kita tidak bisa menjamin pasti akan bisa melakukan hal tersebut dan berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Maka dari itu, nikmati kehidupan yang kita miliki. Bersyukur dan berbahagia dengan segala yang kita punya akan membawa pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya.

Tumang Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Din, duduk sini, ada yang kosong nih.
1: Oke, aku taruh dulu tasku bentar ya. Lagi banyak nih yang aku bawa.
0: Udah dekat, siap-siap yuk. Jangan HP-an terus.
1: Iya, sorry. Tadi lagi seru banget nih videonya.
0: Ayo, nanti keburu telat ke kelas. Dimarahin lagi nanti sama Pak Budi.
1: Santai aja kali, kan Pak Budi kelasnya masih sejam lagi. Kenapa sih buru-buru?
0: Din, makan dulu yuk. Capek banget nih abis kuliah.
1: Yuk. Bentar-bentar. Loh, mana ya tadi tas bekalku? Ri, kamu lihat tasku kecil nggak? Isinya tuh ada tumbler sama tempat makan. Tadi aku bawa deh kayaknya. Kok nggak ada ya?
0: Loh, kamu bawa tas? Bentar deh, kalau tadi bawa, jangan-jangan ketinggalan di bis tadi waktu kita berangkat.
1: Ya ampun, ketinggalan dong berarti. Gimana dong nih? Kayaknya aku lupa deh tadi. Duh, gimana?
2: Gak mau kan kejadian kayak gini? Pastiin cek dan jaga barang bawaan kamu saat naik transportasi umum. Dan segera lapor ke petugas jika barang bawaan kamu tertinggal. Karena bawaan kamu, tanggung jawab kamu.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali dalam majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa melimpah kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan semua kaum muslimin wal muslimat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul akhir nanti. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas materi saya yang saya kasih judul yaitu optimis. Dari segi lahiriah tentunya saudara familiar dengan kata-kata optimis. Apakah optimis itu? Ini perlu kita kaji. Kalimat dasarnya adalah optimis. Optimis adalah bagaimana kita selalu memandang sesuatu itu dengan baik, dengan benar, dan dengan seksama untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Itulah yang dinamakan optimis. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wala ta'asu min rohilah." Janganlah engkau berputus asa. Firman Allah yang berbunyi wala ta'asu min rohilah, janganlah engkau berputus asa, berarti kita diminta oleh Allah agar selalu optimis. Dimanapun kalian berada, optimis itu hukumnya wajib. Baik itu Anda di rumah, baik itu Anda di jalan, baik itu Anda lagi sendirian, maupun Anda lagi menghadapi ujian, Anda harus selalu berpikir positif sehingga optimisme apa yang Anda pikirkan itu yang baik itu akan terjadi. Jika optimis itu Anda selalu tanamkan pada diri Anda, maka yang terjadi adalah hal-hal positif. Maka yang terjadi adalah hal-hal yang menimbulkan kepuasan yang akan Anda dapatkan. Ketika Anda menghadapi ujian, baik itu ujian sekolah maupun ujian kehidupan, ketika Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan semangat optimisme, optimis yang baik, bahwa nanti Anda akan meraih predikat yang baik, nilai yang sempurna, insya Allah akan mendapatkan itu. Tapi dengan catatan, sahabat sekalian, dengan catatan, catatan itu adalah jangan hanya berpikir optimis tapi tidak mau berusaha, itu yang salah. Jangan hanya berpikir optimis saya akan bisa mengerjakan ujian ini tapi tidak pernah belajar, itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Optimis itu adalah kunci yang sangat wajib kita punya sebagai orang hamba Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang namanya belajar, yang namanya istiqomah untuk selalu menuntut ilmu, itu harus selalu kita laksanakan. Setelah itu semua kita dapatkan, kita optimis mengerjakan sesuatu yang baik, maka kita akan memperoleh sesuatu yang baik itu seperti harapan kita semuanya. Optimis ini adalah salah satu motivasi kehidupan. Anda sedang sedih di rumah sendirian, ketika Anda kembalikan kepada Allah dengan sifat optimisme bahwa Allah akan membantu dimanapun Anda berada, dalam situasi pun Anda berada, insya Allah sedih itu akan menjadi sesuatu yang senang. Ketika Anda mau berangkat sekolah dengan optimis bahwa Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dari Allah melalui wasilah Bapak dan Ibu guru, melalui wasilah Bapak dan Ibu dosen, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anda mau berangkat ke majelis taklim dengan optimis bahwa Anda akan mendapatkan ilmu yang banyak atas ridho Allah lewat wasilah para ustadz, para kiai, para habaib, dan lain-lain, insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang positif juga. Maka optimisme itu adalah sesuatu sifat yang harus dibarengi dengan usaha. Tidak bisa kita optimis ingin mendapatkan ilmu banyak, tapi kita berongkak-ongkak, malas belajar, malas bekerja, malas galanya. Kita hanya sifatnya optimis tapi tidak mempunyai basic usaha, maka itu tidak akan pernah terjadi. Ayo kita bangun jiwa raga kita, kita bangun niat kita dengan penuh kekhidmatan, dengan penuh optimis yang sangat baik, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan orang yang mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama untuk memperbanyak sholawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya tutup pembicaraan ini dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini. Akhirnya bakal bilang apa?
2: Mungkin satu kata yang aku kasih tahu, yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku, dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi gak merasa takut lagi gitu. Apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga, aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapura Indonesian School. Jadi itu dia SIS, itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Karena mungkin karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak berani. Okay, teman-teman harus berani karena sangat-sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama tahun Pro 2, bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar puluhan ribu murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo menyebut lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan berdasarkan perkembangan laporan pendataan fasilitas terdampak. Ambrosius mengarahkan seluruh murid untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dari rumah dengan pengawasan ketat dari orang tua. Pihak sekolah juga diwajibkan menentukan lokasi titik kumpul darurat demi mengantisipasi potensi bahaya saat terjadi guncangan susulan. Pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas tenda darurat bagi sekolah yang gedung utamanya rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Layanan pendampingan psikologis atau trauma healing terus disediakan bersama mitra untuk memulihkan kondisi mental para peserta didik. Info Pro 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menyegel 22 kamar rusun sewa atau Rusun Awa Kudu Kecamatan Gunung kemarin karena penghuni belum menyelesaikan tunggakan pembayaran sewa. Total tunggakan penghuni Rusun Awa Kudu tercatat mencapai sekitar 78 juta rupiah sejak 2024 hingga 2026. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang Martin Stefanus da Costa mengatakan pihaknya semula akan menyegel 30 kamar. Namun 8 penghuni memilih membayar tunggakan di lokasi sehingga kamar mereka tidak jadi disegel. Penyegelan dilakukan dengan masang gembok serta stiker pemberitahuan pada segel kamar yang masih memiliki tunggakan dan belum menunjukkan itikad untuk menyelesaikan kewajibannya. Martin menjelaskan penyegelan tersebut merupakan tahapan lanjutan dan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebelumnya para penghuni telah mengetahui proses klarifikasi dan menerima sejumlah pemberitahuan mengenai kewajiban pembayaran. Info Pro 2. Dari dunia olahraga utama Pro 2, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal putra Singapura Jaheng Jason Teh lewat dalam rubber game 19-21, 21-19, dan 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Jaheng Jason Teh. Jojo menyampaikan bahwa dirinya mulai laga dengan terlalu tegang, agak panik dan tidak percaya diri untuk menggunakan strategi. Ia kemudian mencoba bermain lebih tenang dan itu membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Jojo juga sangat terkejut dengan daya juang dari lawannya yang terus mencoba untuk mengejar selisih poin.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2. Teman terbaik kamu. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Ahai. Selamat menikmati hari Kamis yang semakin mendekat menuju weekend. Semoga Kamis kamu jadi manis ya. Hey, gimana kabarnya hari ini? Semoga happy, semoga sehat ya. Faris Magriza jadi teman kamu di pagi ini. Of course, di mana? Yoi, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita langsung sama bareng. Sepanjang pagi ini aku ngelihat Semarang sudah mulai, matahari sudah mulai naik. Orang-orang udah mulai pada olahraga, udah mulai pada berangkat, mau ke kantor kek, mau ke kampus, mau ke sekolah, mau nyari sarapan kek, anything, pokoknya udah ngeliatin dari luar tuh udah mulai pada hidup nih Semarang nih ya. Semoga semangat kamu juga itu kan hidup. Kita terus sama bareng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Let's go.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Aku tuh zaman SD itu udah mulai pakai kacamata. Jadi kalau misalnya pas ini apa namanya? Pas dulu tuh enggak tahu ya prosesnya tuh gara-gara apa. Aku ya lali sih sakjane ya. Jadi waktu itu tuh seingat aku tuh apa bingung ngomongnya gimana kan ya. Seingat aku tuh waktu itu matanya agak gatel gitu, terus habis itu di notis sama orang tua dibawa, terus habis itu ternyata oh harus pakai kacamata, minusnya tebel nih ternyata nih ya gitu. Makanya emang kalau ngomongin gangguan penglihatan atau masalah mata terutama di anak-anak zaman aku dulu itu ya, zaman SD, zaman sekolah, itu kan jadi satu hal yang penting gitu. Nah, ini salah satunya dilakuin ya dari Rotary Foundation barengan sama RS Mitra Bangsa kemarin. Jadi di Pati, ini ada sekitar 187 siswa sekolah dasar itu ikut pemeriksaan mata gratis dan pembagian kacamata. Nah, ini menyasar siswa yang emang butuh bantuan untuk mengatasi gangguan penglihatan. Karena rawan banget ya, minus-minus gitu, jaman-jaman segitu gitu ya. Dan ini kalau menurut Ketua Rotary Club Satellite of Kudus Pati, Suartini, jadi emang ini jadi salah satu kelompok yang butuh perhatian gitu. Karena kondisi penglihatan ini bisa berpengaruh terhadap aktivitas belajar. Dan nantinya harapannya adalah ini bisa meningkatkan kualitas belajar anak. Karena penglihatan yang lebih baik ini bisa ngebantu aktivitas mereka di sekolah gitu. Karena ya emang bener sih ya, kalau mungkin ya bacanya kedekatkan, apalagi kalau sekarang ada gadget dan ya laptop lah, maybe terus tab gitu atau mungkin juga smartphone, itu kan secara apa namanya radiasi bisa ganggu mata istilahnya. Makanya emang terutama karena anak-anak zaman sekarang ini juga udah mulai pada akrab sama gadget ya, kayaknya yang ini jadi salah satu hal yang penting juga, karena ini bisa ngebantu mereka untuk bisa belajar dengan lebih enak lagi. Karena itu tadi ya, tahu oh masalahnya di sini ternyata, oh dapat kacamata juga ternyata, jadi kan lumayan banget untuk bisa bikin mereka lebih enak lagi dalam melakukan aktivitas belajar.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Kita mau jawabin pertanyaan siapa nih hari ini?
0: Aku pun belum tahu dari siapa. Aku tebak dia ini permasalahannya seputar cinta mungkin, ya, karena begitu banyak derita cinta di dunia ini dan banyak orang galau karena cinta.
1: Ya, apakah benar tentang cinta atau tentang yang lainnya? Langsung aja yuk kita tanya. Siapa yang nanya?
2: Tias di Semarang. Kasih saran dong, kalau punya pacar yang cuek biar lebih sedikit perhatian ke aku gimana ya? Kan aku butuh afeksi juga loh dari pacar.
0: Tuh kan, apa aku bilang?
1: Tia, di mana?
2: Semarang.
0: Tias di Semarang. Tias apa Tia?
1: Tias.
0: Tias di Semarang. Pacarnya
1: cuek.
0: Cuek. Lo kan gini lo, Tias. Tias kan?
1: Iya.
0: Kamu tuh kan udah tahu hal itu dari awal. Kalau kamu memang akhirnya mau menjalani itu dengan tipikal orang seperti itu, yaitu resiko yang kamu harus terima.
1: Biasanya tapi tuh orang tuh berubah. Awalnya memang manis, perhatian banget, lama-lama cuek.
0: Ya berarti itu ada yang salah sama kamu mungkin, Tias. Kamu harus interogasi.
1: Kamu harus interogasi, Tias.
0: Tias. Kamu introspeksi diri coba. Atau mungkin kalian ada yang salah di cara komunikasinya atau apa coba. Kalau memang dia berubah ya. Tapi kalau memang dari awal dia tipikalnya seperti itu, ya berarti kamu harus terima. Kalau memang dari awal sepertinya kamu berat untuk menjalani hubungan dengan orang yang tipikalnya seperti itu, ya jangan dijalani.
1: Atau gitu, coba Tias itu cek kelebihan dan kekurangannya. Mungkin dia cuek tapi setiap bulan transferin kamu 25 juta.
0: Wah, wah, ini dia pencucian baju nih pasti.
1: Eh, jangan salah, teman aku ada loh yang ditransfer gitu.
0: Wah, terus kamu iri gitu?
1: Enggak iri.
0: Tapi
1: kalau
0: bisa
1: dikasih mah gak nolak.
0: Kamu irian orangnya. Gak asik kamu.
1: Enggak, Semarang bukan irian.
0: Gitu ya, Tias ya. Yes, ya.
1: Okay.
0: Jadi, atau mungkin coba dikomunikasikan lah. Sayang, aku tuh pengen lo kayak yang lain-lain gitu. Kayak apa, pas ulang tahun kasih surprise. Tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, udah dipesenin tiket nonton. Misalkan tiba-tiba dianterin, dijemput ke dari salon. Hal kecil gitu lo sayang, gitu-gitu. Coba diomongin. Kita cari tahu dulu dia responnya kayak apa. Kalau dia mungkin memang masih mau menjalani hubungan sama kamu, mungkin dia akan menerima itu dengan baik-baik. Oh gitu, saya maunya kamu iya, besok aku usahain ya. Aku coba ya, gitu. Tapi kalau kamu ngomong baik-baik itu, dia jawabannya apa sih? Orang kok ngadi-ngadi gitu. Berarti mungkin memang ada yang gak bener dengan hubungan kalian. Gak tau lah ya, yang punya hubungan kan kamu, Tias.
1: Iya, tapi kalau menurut aku sih, kamu inget-inget lagu Rizky Febian.
0: Yang gimana tuh lagunya?
1: Mana pernah

0: bang. Yeah. Sebenarnya cowok kamu itu gak cuek.
1: Iya, dia gak cuek sama orang lain.
0: Gak dong.
1: Tapi sama kamu cuek.
0: Gak cuek sama Tias gitu. Jadi mungkin perasaan kamu kurang. Mungkin kamu itu kurang ketemu.
1: Orang ketemu kali. Terus kok tiap hari orang sekampus.
0: Kangen kali. Ya, atau mungkin karena keseringan ketemu, jadi nggak merasakan ini lagi.
1: Ya udah kamu pindah, kayaknya. Coba Tias ke Irian tadi. Gitu ya, coba di ala intinya menurut aku sih komunikasi. Komunikasikan dulu, cari solusinya. Kalau kamu nggak mampu ngejalanin, ya udah cut. Daripada dipaksakan dan kamu gak bahagia, ngapain? Iya, cari yang baru yang sesuai maunya kamu. Yang romantis abis. Gitu loh Tias ya. Oke Tias, semangat buat Tias. Semoga baik-baik saja hubungannya. Dan kalaupun berakhir, berakhir dengan baik-baik. Dan akan mendapatkan pengganti yang memang sesuai keinginan dari Tias.
0: Oke, semangat ya.
1: Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pemirsa, kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Temanggung. Sudah tersambung sama kita pagi ini Kabel Lantas Polres Temanggung, Ibtu Suryadi. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Perlu kami sampaikan dan kami informasikan untuk pantauan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Temanggung. Bisa kita saksikan dan bisa kita lihat bersama arus lalu lintas dari dua arah. Dari arah Wonosobo yang menuju ke Magelang terpantau sangat ramai dan lancar dan didominasi ataupun dibanyakin dipadati oleh anak-anak sekolah. Begitu juga arus baliknya dari arah Magelang yang menuju ke Wonosobo yang melintas di depan Telkom ini sangat ramai lancar dan didominasi oleh R2 juga banyak anak-anak sekolah. Untuk lepas satelitnya atau cuaca sangat cerah. Begitu, Bapak dilaporkan langsung dari depan Telkom.
0: Terima kasih Bapak untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan Teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi, Teman Pro 2.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya tuh lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

0: Padelin, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oke, karena ada jam 7 ngepas pakai banget ya waktunya buat aku kasih tahu, buat aku spill 5 lagu yang pagi ini bisa kamu vote tentunya di Satelit. Nah, caranya gampang banget nih buat ngevote-nya. Kamu bisa langsung aja main ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Bisa juga di WhatsApp di 081-565-10953. Bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga ya. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga karena waktunya nggak panjang nih, bentar doang nih waktunya ya. Yaudah ya, langsung yuk. 5 lagu yang pagi ini bisa kamu vote, ada lagunya siapa aja tuh. Let's go. Yang pertama ada Enal barengan sama Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

Dengarkan aja 5 lagu barusan, bisa kamu vote sekarang juga. Aku ulangin ya, di Instagram @produsmg, di WhatsApp 081-565-10953, atau juga bisa di live chatnya Produs Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu. Gratis, aku tunggu sampai jam 8.